0: Yang tertulisnya pada hari Sabtu menyebut anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap eksploitasi digital. Paparan judi online atau judol dapat berasal dari iklan terselubung, permainan digital bermuatan judi, promosi influencer hingga transaksi digital yang belum dipahami resikonya oleh anak. Pemerintah menilai penanganan persoalan ini tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, namun juga membutuhkan penguatan edukasi, pengawasan, dan pendampingan secara berkelanjutan dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial. Fenomena ini juga dinilai memperkuat urgensi implementasi peraturan Presiden tentang peta jalan perlindungan anak di ranah daring atau PARD. Melalui kebijakan itu, pemerintah mendorong pencegahan eksploitasi digital anak, penguatan penegakan hukum, serta kampanye literasi digital bagi anak dan keluarga.
1: Oh ya, pusing tahu nggak dipegang dulu.
2: Pandangnya ke depan.
0: Pemirsa, demikianlah Headline News. Untuk saat ini Anda bisa menyaksikan Headline News berikutnya satu jam dari sekarang. Saya Leonardo Samosir, terima kasih. Sampai jumpa. Good morning.
3: Sound of Knowledge. Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
4: Masih soal anak-anak SD di Sobat K. Tadi kan kita bahas awalnya tuh informasi dari Lumajang ya, di mana menyampaikan kalau di usia SD ini sebenarnya masih belum siap untuk berkendara menggunakan kendaraan bermotor maupun kendaraan listrik, Sobat K. Sementara di Lumajang beberapa waktu lalu, tepatnya di tanggal 12 ya, itu terjadi hampir terjadi tindak pembegalan di mana korbannya ini, calon korbannya adalah seorang anak SD, Sobat K. Tapi sayangnya berhasil digagalkan oleh pihak kepolisian, dan juga ini jadi satu perhatian tersendiri, Sobat K, terhadap anak-anak SD dan juga orang tua ya, tentu saja yang memberikan kepercayaan untuk anaknya membawa sendiri kendaraan. Artinya memang ketika belum cukup umur, ini bukan karena dari kondisi emosional aja, tapi dari segi kerentanannya dia ini akan juga lebih rentan untuk menjadi korban tindak kekerasan, termasuk juga kekerasan dan pencurian sepeda motor, penjambretan ya bisa dibilang ya, perampasan sepeda motor disertai dengan kekerasan itu masih bisa saja terjadi terhadap anak-anak SD, Sobat K. Jadi ya tetap butuh bimbingan orang tua ya. Mungkin kalau hanya untuk latihan-latihan aja dan didampingi oleh orang tua gak apa-apa, tapi kalau untuk dilepas nampaknya jangan sampai ya. Apalagi tadi juga kita ada cerita dari Sobat Imawati nih, kalau di Puger itu juga banyak anak-anak kecil yang bawa sepeda motor, apalagi sekarang udah musim sepeda listrik, dan mereka kalau bawa sepeda listrik itu benar-benar kenceng-kenceng gitu, Sobat K, dan benar-benar bikin orang tua di sekitarnya khawatir tentu saja. Tapi karena ya udah dia diperbolehkan sama orang tuanya, akhirnya gimana dong? Ini juga butuh perhatian tersendiri ya, Sobat K. Kali ini kita update terkait dengan dunia pendidikan, khususnya dari usia SD yang akan disampaikan oleh Kementerian, maksud Alifek, sudah disampaikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu Kemendikdasmen, yang dikabarkan menyiapkan kebijakan besar di bidang pendidikan bahasa asing, Sobat K. Di mana mulai tahun ajaran 2027, pendidikan bahasa Inggris nanti direncanakan menjadi mata pelajaran wajib bagi siswa sekolah dasar, dimulai dari kelas 3 SD di seluruh Indonesia. Abdul Mukti, selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, menyampaikan kalau langsung rencana ini diresmikan saat program revitalisasi pendidikan di SMKN 1 Sikur Lombok Timur pada hari Minggu kemarin, Sobat K, tanggal 17 Mei. Kebijakan ini disebut sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat kualitas pendidikan dasar sejak usia dini, Sobat, dan akan dimulai di tahun 2027. Menurutnya, Kemendikdasmen saat ini sedang melakukan berbagai persiapan agar implementasi kebijakan ini bisa berjalan efektif dan merata di seluruh daerah. Salah satu fokus utama adalah terkait dengan kesiapan tenaga pendidik, khususnya guru sekolah dasar yang akan mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Di tahap awal, nantinya pemerintah pemerintah akan menggelar pelatihan bertahap bagi guru SD di berbagai wilayah Indonesia. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa guru punya kompetensi yang memadai sebelum akhirnya kebijakan ini diberlakukan secara nasional. Abdul Muti juga menegaskan, penguatan sumber daya manusia di dunia pendidikan ini menjadi kunci utama keberhasilan program ini. Dia menyebut bahwa kebijakan ini juga tidak hanya berfokus pada penambahan mata pelajaran, tetapi juga pada peningkatan kualitas pembelajaran secara menyeluruh. Good morning, 102.9 Sound of Knowledge. Wah, ini siap-siap juga ya untuk para orang tua agar bisa nantinya membimbing anak-anak untuk bahasa Inggrisnya. Karena kalau dulu Arlifa SD itu udah ada bahasa Inggris sih dari kelas 1. Cuman entah ya apa itu berlaku umum atau tidak. Waktu itu kurikulumnya masih KTSP. Kalau di masa kecil kamu gimana sobat? Ya, apakah juga gak ada pelajaran bahasa Inggris? Atau mungkin yang sekarang lagi SD juga sebenarnya gak ada pelajaran bahasa Inggris setelah adanya kurikulum-kurikulum baru, sobat, bisa disampaikan perbandingan ya mungkin ya, karena kan kita ganti menteri itu hampir selalu ganti kurikulum juga. Bisa coba di-share experience-nya juga para orang tua, coba di hari ini di 08 11 378 10 29.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Masih bersama Alifa ya Sobat K di pagi hari ini, dan juga tentu saja sesuai dengan janji Alifa tadi. Seperti biasa, setiap Senin kita tuh akan update informasi cuaca terbaru ya bersama dengan BMKG, dan pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan Bapak Hukama Nur Akmal Sobat K untuk update informasi perakiran cuaca hari ini dan seminggu ke depan kira-kira akan seperti apa. Apakah mungkin potensi hujan masih akan terus ada? Karena kita ketahui ya Sobat K, kemarin mungkin terakhir mendung aja rata hampir sekabupaten Jember, tapi dua hari yang lalu masih terjadi hujan di beberapa titik. Kita akan coba update informasinya ya Sobat K. Kita akan coba hubungi Bapak Hukama Nur Akmal pagi hari ini untuk update informasi terbaru. Termasuk juga untuk kamu yang punya rencana tersendiri dalam seminggu ke depan, ada tanggal tertentu yang kamu penasaran, mungkin perkiraan cuacanya di tanggal tersebut kayak gimana, bisa kirimkan juga ya di WhatsApp kita di 0811 378 1029. Halo, selamat pagi Bapak Akmal.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Apa kabar hari ini Bapak?
2: Ya, alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik ya Pak. Juga mudah-mudahan cerah terus, karena cuaca pagi hari ini juga cerah sekali nih Bapak. Di sana juga sama kah?
2: Iya, betul. Sama, di sini cerah dengan sedikit awan tinggi, tipis.
1: Nah, sama juga di Keridio juga. Nampaknya kalau dari kemarin ke hari ini, kalau kita lihat kondisi cuacanya mirip ya Bapak ya, sekabupaten Jember. Kemarin kita dapat banyak informasi di sore hari, siang sampai sore hari itu kondisinya mendung berawan abu-abu hampir di semua titik. Nah, pagi hari ini apakah cerahnya juga kira-kira merata ke semua titik di Kabupaten Jember nih Pak?
2: Untuk beberapa pekan yang lalu dan beberapa pekan ini nanti di awal pekan ada gangguan dari Mediterranean Oscillation dan juga Glomerulosby sehingga meningkatkan pertumbuhan awan. Nah, jadi untuk hari Senin, hari Selasa dan juga ya hari Rabu masih terdapat potensi hujan tidak merata di sebagian wilayah. Kemudian untuk hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu diperkirakan dominan cerah hingga cerah berawan.
1: Baik, kalau untuk hari ini kira-kira titik-titik mana nih Pak yang harus diwaspadai, yang kiranya ada potensi hujan tidak merata ini tadi?
2: Di sebagian wilayah di Jember Tengah ada beberapa potensi hujan di daerah Cenggawa, Ajung, Sumbersari, Kaliwates, Patrang, Arjasa. Kemudian untuk wilayah timur terdapat potensi hujan di sore hari di daerah Ledokombo seperti Jambi dan juga Silo.
1: Baik, itu untuk yang kawasan hari ini ya Bapak ya perkiraannya. Sementara
2: ya,
1: untuk sementara untuk besok sampai hari seminggu ke depan nih Bapak, kira-kira di titik-titik mana saja di setiap harinya yang juga patut untuk diwaspadai, dan kisaran hujannya apakah juga sama dengan hari ini?
2: Baik, untuk potensi hujan yang terjadi biasanya cenderung ringan. Kemudian untuk beberapa wilayah yang perlu diwaspadai tetap di wilayah yang dekat dengan lereng Gunung Argopuro. Biasanya di situ hujan pertama kali terjadi di wilayah Sumber di kawasan tersebut, karena memang datangnya awan dari arah utara dan juga sekitar timur. Jadi untuk wilayah yang perlu diwaspadai ketika adanya hujan adalah wilayah-wilayah di utara seperti Panti, Jelbuk, kemudian Sepowono, Arjasa, hingga Sumber Jambi dan Ledokombo.
1: Baik, di kawasan iya mendekati lereng gunung ya berarti ya Pak ya. Cuman apakah tetap sebenarnya dalam perakiraan pemantauan dari BMKG ini untuk kemarau kita sudah keseluruhan kah Pak Kabupaten Jember, atau sesuai dengan wilayah yang sudah disebutkan tadi? Jadi memang ada titik-titik di dekat lereng gunung yang sebenarnya masih belum musim kemarau, masih akhir musim hujan atau mungkin masih baru awal.
2: Baik, secara klimatologisnya mungkin untuk wilayah selatan sudah melalui awal musim kemarau, jadi di wilayah selatan secara umum memang lebih kering dari wilayah Jember manapun. Kemudian sekarang menuju ke wilayah tengah memasuki awal musim kemarau, kemudian di wilayah utara juga mungkin akan baru menginjak awal kemarau. Jadi masih sedikit beralih cuacanya. Jadi ya, warga Jember juga harus lebih waspada terkait perubahan musim yang terjadi nantinya.
1: Baik, kemudian sekarang kalau kita bergeser ke arah pesisir nih Bapak, bagian selatan Kabupaten Jember ya. Untuk kawasan pesisir ini, kira-kira apakah juga dalam seminggu ke depan ini masih aman untuk dikunjungi, entah itu untuk berpariwisata atau mungkin untuk para nelayan yang akan pergi melaut Bapak? Karena kalau kita lihat cuacanya, sudah didominasi, sudah tidak terlalu hujannya nggak terlalu heboh seperti sebelumnya. Banyak juga masyarakat yang biasanya udah mulai suka mantai lagi ini, Bapak. Apakah masih aman atau mungkin ada yang patut diwaspadai?
2: Baik, untuk wilayah selatan dan juga wilayah pesisir di Jember, Pak, ini sangat kondusif untuk orang yang ingin berkegiatan di pesisir maupun di laut. Jadi cuacanya cerah, kemudian gelombang juga cenderung ringan, rendah hingga sedang, 1 hingga 2 meter, kemudian cuaca juga berawan, kemudian angin juga tidak terlalu kencang, sepoi-sepoi 2 hingga 8 knot dari selatan dan juga hingga barat arah anginnya. Kemudian untuk pasang surut terjadi surut minimum pada pukul 3 dan juga 3 pagi dan juga 4 sore, kemudian pasang terjadi 9 pagi dan juga 9 malam. Jadi untuk wilayah pesisir sangat kondusif untuk warga Jember atau sekitarnya yang ingin berlibur di pantai kesayangan kita, di Pantai Papuma. Itu sangat recommended untuk cuacanya seminggu ke depan.
1: Baik, berarti aman-aman aja ya Pak ya, karena Alifa yakin karena cuaca beberapa waktu lalu yang kurang kondusif, pasti sekarang udah banyak juga sobat ke yang sudah mulai pengen mantai lagi. Kemudian nih Bapak, kita kan juga masih akan menghadapi musim kemarau nih ya Bapak ya. Kira-kira secara resmi mungkin diperkirakan Kabupaten Jember ini masuk ke puncak musim kemarau ini di bulan apa Pak?
2: Secara umum, secara keseluruhan, Jember memasuki musim kemarau pada bulan akhir Juli hingga Agustus nanti, Pak. Jadi, pada puncak kemarau ini, warga Jember perlu untuk benar-benar menghemat air karena beberapa wilayah yang memang ketersediaan air tanahnya rendah, ini biasanya kan mencari sumber air di wilayah lain. Jadi, alangkah baiknya mulai dari sekarang perlu diadakan mitigasi atau penyimpanan air yang lebih dan juga menghemat air dalam penggunaannya sehari-hari.
1: Nah, untuk titik-titik yang sudah diprediksikan oleh BMKG ini ada di titik-titik mana saja ya Bapak ya yang harus diwaspadai terhadap kasus kekeringan ini tadi?
2: Baik. Untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan di wilayah Jember sendiri itu cenderung daerah selatan. Kemudian juga ada beberapa daerah yang mengalami kekurangan air biasanya pada daerah Jember Tengah, yaitu di daerah Pakusari. Kemudian secara umum sendiri tingkat kekeringannya di wilayah Jember cenderung normal, jadi hampir sama dengan tahun sebelumnya. Namun untuk beberapa kabupaten lain, misalnya di daerah Probolinggo dan juga sekitarnya, itu mungkin yang sangat dipengaruhi dari kekeringan tadi.
1: Berarti kita masih cenderung aman ya Bapak ya untuk kawasan Jawa Timur dibandingkan dengan kabupaten lain termasuk Probolinggo nih ya Bapak ya untuk dari kondisi kekeringannya. Nah, terakhir nih Bapak, kira-kira tips dan triknya juga untuk masyarakat seperti biasa dalam mempersiapkan diri menghadapi musim kemarau dan juga bisa dibilang mungkin saat ini sebagian Jember juga masih menghadapi musim pancaroba ya Bapak ya. Mungkin ada trik tersendiri dari BMKG yang bisa dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Jember.
2: Baik, Mbak Alifa, jadi seperti biasa ya, untuk BMKG sendiri menghimbau agar seluruh masyarakat senantiasa mengupdate informasi cuaca secara harian dan juga mingguan apabila yang ingin melakukan aktivitasnya seperti berkebun, bertani, dan sebagainya. Yang pertama tadi adalah mengakses informasi cuaca, kemudian yang kedua adalah masyarakat dan pemerintah daerah menghemat penggunaan air serta mempersiapkan cadangan air atau mengamankan cadangan air pada bulan-bulan ini karena masih banyak curah hujan. Kemudian untuk yang ketiga adalah tentunya menjaga kesehatan dengan banyak minum air putih, tetap terhidrasi, kemudian menjaga kulit dari paparan sinar UV akibat radiasi matahari. Kemudian yang keempat, mengamalkan rekomendasi 1, 2, dan 3-nya. Seperti itu, Pak Alifa.
1: Baik, terima kasih banyak update dan sharingnya pagi hari ini, Bapak Akmal. Mudah-mudahan sehat selalu untuk Bapak Akmal dan seluruh tim. Nanti akan kita hubungi lagi ya, Bapak ya, kalau kita ada isu-isu terkini juga terkait dengan cuaca di Kabupaten Jember. Selamat beraktivitas kembali, Bapak Akmal. Selamat pagi.
2: Sama-sama, Mbak Alifa. Semoga bermanfaat.
1: Selalu bermanfaat, Bapak. Selamat pagi. Terima kasih banyak, Bapak Akmal. Kita sudah update ya Sobat K, informasi perakhiran cuaca hari ini dan juga dalam seminggu ke depan, dan juga tentu saja titik-titik mana yang harus diwaspadai oleh Sobat K, daerah-daerah mana, serta juga persiapan menuju ke musim kemarau nih Sobat, karena ternyata sebenarnya di Kabupaten Jember ini masih belum merata juga ya untuk masuk musim kemaraunya. Tapi yang jelas untuk puncak musim kemaraunya nanti akan tiba di bulan Juli Agustus, Sobat. Jadi ketika sekarang masih turun hujan, ini ada baiknya untuk melakukan mitigasi-mitigasi ya. Mitigasi kekeringan mulai dari penimbunan air hujan, ini sudah mulai bisa dilakukan, dan menjaga kondisi tubuh dengan sebaik-baiknya ya. Kabar baiknya, kamu udah bisa mantai lagi, Sobat K. Terus berkabar di WhatsApp kita ya, karena K Radio masih akan terus menemani kamu hari ini di K Perspektif sampai jam 8 malam.
0: K Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM, K Radio. Sound of Knowledge.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Okinila mengabarkan. Aksi pencurian buah jeruk berujung amuk massa terjadi di Desa Wringin Rejo, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi. Seorang laki-laki pelaku pencurian babak belur dihajar warga usai gasak jeruk sebanyak 1 kuintal. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada Sabtu malam 16 Mei, sekira pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Pihak kepolisian dari piket SPKT bersama unit reskrim dan unit intel Polsek Gambiran langsung bergerak cepat menuju TKP. Menurut informasi yang dihimpun, pelaku inisial BA 26 tahun warga Desa Celuring kedapatan mengambil buah jeruk milik warga dalam jumlah besar. Beruntung aksi main hakim sendiri tersebut tidak berbuntut panjang setelah warga lainnya berinisiatif mengamankan pelaku.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Indeks ketimpangan gender IKG di Kabupaten Situbondo tahun 2025 mencapai 0,390, lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Situbondo Imam Hidayat bilang, semakin kecil angka IKG, maka semakin bagus. Artinya kawan, angka ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam semua aspek kehidupan makin setara. Imam Hidayat juga menjelaskan bahwa indeks ketimpangan gender merupakan indikator yang mengukur ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dari berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, dan lainnya.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Layanan transportasi Trans Jatim dinilai sebagian memudahkan wisatawan menjelajahi berbagai destinasi favorit di Kota Batu. Kehadiran rute Trans Jatim di wilayah Malang Raya menjadi alternatif transportasi umum yang nyaman, terjangkau, dan terintegrasi bagi masyarakat maupun wisatawan. Rute Trans Jatim Koridor Malang Batu membantu akses menuju sejumlah lokasi wisata populer di Kota Batu, sehingga wisatawan tidak perlu bergantung pada kendaraan pribadi. Selain mendukung mobilitas, layanan ini juga diharapkan mampu mengurangi kepadatan lalu lintas saat musim liburan dan akhir pekan. Pemkot Batu mendorong masyarakat memanfaatkan transportasi publik modern tersebut sebagai bagian dari pengembangan pariwisata ramah lingkungan dan peningkatan konektivitas antar wilayah di Jawa Timur.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan. Sapi Brahman berbobot 1,2 ton milik warga Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, dibeli Presiden Prabowo Subianto untuk kurban pada Idul Adha 2026. Tidak hanya dari Boyolali, tapi sapi dibeli dari kota lainnya seperti Klaten, Karanganyar, dan sebagainya. Termasuk seekor sapi jumbo milik warga Desa Jogonalan, Kabupaten Klaten, berbobot 977 kg, terpilih menjadi salah satu sapi kurban yang dibeli sebagai bantuan Presiden Prabowo Subianto.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan. Drop top, Porsche, Rolex on my wrist, diamonds up and down my chain, Cardi B, Jay Stenning.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Tadi kita sudah update perakhiran cuaca dan sekarang kita lanjut lagi ya Sobat K untuk pembicaraan kita tadi. Masih seputar rekan-rekan SD. Karena kita juga pernah SD ya, Liva juga pernah SD dan Liva yakin kamu dimanapun berada pasti juga pernah SD dan tentu saja punya pengalaman yang masing-masing di masa SD. Kalau Liva dulu kebetulan kurikulumnya KTSP dan udah ada bahasa Inggris gitu dari kelas 1. Entah memang karena waktu itu masih belum ngerti ya, entah memang karena kurikulumnya aja yang ada bahasa Inggris atau memang sekolahnya yang inisiatif untuk memberikan bahasa Inggris ke siswanya. Tapi yang jelas ini adalah satu kebijakan yang baru saja disampaikan juga, tepatnya kemarin ya, oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu Bapak Abdul Mukti di Lombok Timur, tanggal 17 Mei kemarin, kalau nantinya bahasa Inggris akan jadi mata pelajaran wajib bagi siswa SD mulai dari kelas 3 SD di seluruh Indonesia. Berarti sebelumnya, pertanyaannya adalah nggak wajib dong untuk SD atau mungkin nggak ada untuk SD. Dan Alifa butuh masukan dari Sobat K terkait dengan hal tersebut. Bagaimana sebenarnya jalannya pendidikan untuk khususnya bahasa Inggris ya di Indonesia di SD, SMP, SMA sebelum akhirnya ada kebijakan ini. Ya dari setahun sebelumnya, 2 tahun, 5 tahun sebelumnya, gimana update-nya bisa di-share juga ya, bantu update-nya juga. Kemudian sudah masuk di WhatsApp kita, ada Sobat Roy, ini mengomentari, kalau pelajaran bahasa Inggris ditiadakan di sekolah negeri, gimana nasib kedepannya para murid-murid di sekolah negeri? Orang sekarang aja udah ketinggalan jauh sama swasta. Nah itu juga yang jadi satu pembicara. Cuman kalau sekarang ini update-nya akan diadakan lagi gitu Sobat Roy. Jadi untuk sekolah negeri akan wajib ada bahasa Inggris mulai kelas 3 SD. Ya mudah-mudahan dengan ini juga bisa meningkatkan lagi minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah negeri. Karena kalau di sekolah swasta kita nggak perlu tanya lah ya. Kadang bahasanya nggak cuma bahasa Inggris Indonesia aja, tapi juga ada bahasa-bahasa lain yang sekiranya dibutuhkan di dunia internasional. Karena kita ketahui juga sekarang itu mungkin memang bahasa Inggris tetap menjadi bahasa internasional, tapi ada satu lagi bahasa yang asli deh Sobat Kek, kalau cari di website loker-loker ya, bahasa ini tuh juga punya pengkhususan tersendiri gitu loh, dan banyak banget juga loker-loker yang khusus untuk bahasa ini, yaitu Mandarin dan juga bahasa Korea Selatan. Itu jadi satu apa ya, keuntungan banget untuk kandidat yang punya bahasa itu. Jepang, Korea Selatan, kemudian Mandarin. Dan Mandarin ini masih banyak banget. Kalau nggak percaya, cek aja loker-loker di website-website yang ada ya. Ya, yang Jobstreet, kemudian itu ada Glints, ada LinkedIn, ada banyak lagi ya Sobat. Itu masih mereka banyak banget pengkhususan untuk mereka-mereka yang punya keahlian di bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman, itu punya tempat tersendiri gitu Sobat K. Jadi pendidikan bahasa itu juga nampaknya jadi satu hal yang cukup penting untuk anak-anak kita sekarang, bahkan untuk diri kita juga, untuk menghadapi masyarakat internasional juga Sobat K. Kemudian juga masih ada bersama kita ada Sobat Imawati. Ini menceritakan juga kalau terkait dengan bahasa Inggris ya, putranya Sobat Imawati TK tahun 2006 ada pelajaran bahasa Inggris, tapi waktu SD itu gak ada. Syukurnya dia suka pelajaran bahasa Inggris dan sekarang kayaknya anak-anak yang dilihat di wilayah Sobat Imawati ini belajarnya lewat HP, lewat video-video, akhirnya bisa juga ngerti juga bahasa asing meskipun ala-ala soalnya keponakan-keponakannya sendiri. Dan juga ada yang dapat sertifikat juga di TK. Yap, ada juga bahasa Inggris dari tingkat dasar itu juga banyak ya sebenarnya Sobat Imawati. Dan kita sebenarnya kalau kita lihat ini ya sobat, ya anak-anak seleb ya, itu sekolahnya pada international school, kecil-kecil udah pada pinter bahasa Inggris. Kalau sekolah negeri nggak bisa ngimbangin, benar-benar bakalan kalah terus sih. Tapi fakta di lapangannya seperti apa? Lagi-lagi tambahkan cerita juga ya, terkait dengan bahasa Inggris di dunia pendidikan akhir-akhir ini, baik itu di SD, SMP, ataupun SMA. Di 08.11.38.10.29 ya sobat, oke, kita masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam di K-Perspek hari ini.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keredio Jembar.
3: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin Keredio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Saksikan headline-nya pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Jose Nicole. Pemirsa, klub raksasa Italia Juventus secara resmi memperkenalkan seragam kandang terbaru mereka untuk mengarungi musim 2026-2027. Bekerja sama dengan produsen perlengkapan olahraga asal Jerman, Juventus menghadirkan desain yang menggabungkan nilai sejarah dengan sentuhan modern yang elegan. Melalui laman resmi klub, Juventus menjelaskan bahwa identitas utama mereka tetap terjaga melalui pola garis vertikal hitam putih yang ikonik. Namun untuk musim mendatang, desain tersebut diberikan sentuhan baru guna menghadapi dinamika sepak bola masa kini. Salah satu sorotan utama pada jersey terbaru tim besutan Luciano Spalletti ini adalah kembalinya kerah polo yang memberikan kesan klasik. Tidak hanya itu, kesan mewah semakin terpancar berkat adanya aksen emas yang menghiasi bagian logo klub, nomor punggung, serta detail pada sponsor. Dalam pernyataan resminya, pihak klub menekankan filosofi di balik desain ini yaitu berakar kuat menatap masa depan. Selain menonjolkan aspek estetika dan warisan klub, seragam baru ini juga dilengkapi dengan teknologi terkini untuk menunjang performa para pemain di lapangan Serie A. Seragam ini

0: menggunakan kain ringan hasil rekayasa 3D yang dirancang khusus agar dapat beradaptasi dengan bentuk tubuh pemain secara maksimal. Wasit asal Jerman, Daniel Siebert, ditunjuk untuk memimpin laga final Liga Champions 2025-2026. Pantai puncak trofi si kuping besar tersebut mempertemukan Arsenal kontra Paris Saint-Germain.
1: Situs resmi UEFA melansir, wasit Bundesliga, Daniel Siebert, ditunjuk untuk memimpin duel final Liga Champions musim ini, Arsenal kontra Paris Saint-Germain pada Kamis dini hari. Siebert akan ditemani dua asistennya, Jan Seidel dan Rafael Foltin. Siebert sendiri tidak asing dengan Liga Champions, karena dia masuk jajaran wasit muda berbakat di UEFA. Siebert tercatat sudah memimpin 9 partai Liga Champions musim ini. Dua pertandingan diantaranya melibatkan Arsenal, yakni di leg pertama perempat final kontra Sporting Lisbon di Estadio José Alcalade dan leg kedua semifinal versus Atletico Madrid. Final Liga Champions antara PSG melawan Arsenal di Puskas Arena pada 30 Mei mendatang merupakan laga partai puncak pertama Siebert. Pria berusia 42 tahun itu sempat memimpin 2 laga Euro 2024 dan 3 laga Euro 2020. Namun Siebert tidak terpilih untuk menjadi wasit Piala Dunia 2026 karena satu-satunya wakil Jerman adalah Felix Sauer. Siebert sempat bertugas di Piala Dunia 2022, termasuk saat mewasiti laga Ghana kontra Uruguay yang berlangsung panas. Selain wasit final Liga Champions, UEFA juga sudah menunjuk wasit untuk laga final Liga Europa dan Conference League. Francois Letexier asal Prancis untuk final Liga Europa, sementara wasit Italia, Maurizio Mariani, untuk partai puncak Conference League.
0: Demikian headline news untuk saat ini, pemirsa. Tetaplah bersama kami karena program Selamat Pagi Indonesia akan segera hadir untuk menyapa Anda. Sampai jumpa.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Masih terkait dengan pelajaran bahasa Inggris yang akan dijadikan mata pelajaran wajib untuk murid SD di tahun ajaran 2027-2028 nanti. Itu ternyata Sobat Kay sudah menjadi wacana bahkan sejak tahun 2024. Berarti memang sejauh ini pendidikan bahasa Inggris itu bukan mata pelajaran yang wajib untuk di sekolah dasar. Jadi sekalipun memang ada di sekolah-sekolah dasar dan MI di Indonesia, itu karena bisa dibilang tambahan mungkin ya, muatan lokal, dan itu memang dari sekolah sendiri inisiatifnya Sobat Kay. Sementara kalau dari pemerintah masih belum mewajibkan. Memang wacananya sudah muncul sejak tahun 2024, tertuang dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum jenjang PAUD pendidikan dasar dan pendidikan menengah Sobat Kay. Jadi memang sejak tahun 2024 itu sudah tercantum dalam Permendikbudristek dan memang itu masih dalam wacana untuk dilaksanakan di tahun 2027 dan 2028 di tahun ajaran tersebut. Jadi di tahun depan ya Sobat Kay, itu pun di semester kedua. Karena kan sekarang kita nih masih semester awal 2026 ya, berarti masih 2025-2026. Terus nanti dari Juli ke Desember 2026-2027 ya. Dari Juli ke Juni tahun depan itu 2026-2027, dan nanti di dari Juli 2027 ke 2028 Juni itu baru masuk di mata tahun ajaran 2027-2028. Berarti memang untuk kondisinya ya Sobat Kay, itu memang baru wacana aja dari tahun 2024 Sobat Kay, dan sampai 2026-2027, berarti benar sampai bulan Juli 2026 sampai bulan Juni 2027 itu masih sistemnya, istilahnya apa ya, tidak wajib Sobat Kay. Jadi memang bentuk lain gitu dari mata pelajaran, bisa muatan lokal atau mungkin tambahan-tambahan lain yang memang itu merupakan inisiatif dari sekolah sendiri, sehingga ya mungkin tidak semua sekolah yang menerapkan hal tersebut dan jenjangnya juga tidak sama. Tapi sejak 2027-2028 itu sudah akan diseragamkan SDMI mulai kelas 3 SD akan ada pelajaran bahasa Inggris. Jadi persiapannya juga sudah dilakukan mulai dari pelatihan guru dan juga persiapan sekolah, itu tentu saja jadi satu hal yang prioritas dari tahun 2024 oleh pemerintah, dan itu sudah berdasarkan dari Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Berarti memang aturan ini Sobat Kay, rencana ini tuh gak tiba-tiba ya, dan juga tentu saja mungkin memang ada di beberapa sekolah yang gak ada bahasa Inggrisnya ya, tapi santai aja, di tahun 2027-2028 nanti akan diseragamkan di setiap SD akan ada pelajaran bahasa Inggris mulai dari kelas 3. Jadi nanti akan merata pendidikannya Sobat Kay. Cuman Alifa yakin sih kalau di antara Sobat Kay anak-anaknya ada yang udah kelihatan suka bahasa Inggris, terus kelihatan ada di satu lingkungan yang dia kasih les privat bahasa Inggris, pasti akan didaftarin sih, ya enggak? Supaya bisa ngikut gitu, supaya bisa tetap unggul Sobat Kay. Dan itu juga nampaknya potensi-potensi orang tua yang harus terus dikelola ya Sobat. Mudah-mudahan kedepannya kita masih terus bisa untuk memberikan pendidikan-pendidikan yang terbaik juga untuk anak-anak bangsa kita. Good morning. Sound of Knowledge. Mbak Edi Rahma bergabung di WhatsApp kita pagi hari ini. Apa kabar Sobat Edi Rahma? Mengabarkan cuaca pagi hari ini di Mangli ya. Ini kondisinya panas dan cerah banget, dan ini kemungkinan besar merata sekabupaten Jember. Tadi kita juga sudah update informasi berdasarkan BMKG ya, tadi bersama Bapak Hukaman Nur Akmal, kalau cerahnya kemungkinan akan merata se-Jember, cuman emang ada fenomena awan di hari ini Sobat Kes, sehingga nantinya masih ada potensi hujan di beberapa titik, ya seperti biasa ya siang sampai sore hari, sehingga tetap harus waspada, mempersiapkan alat pelindung hujan masing-masing, dan salah satu yang disebutkan tadi juga termasuk Sumber Sari, Kaliwates, kemudian Jenggawah, itu juga jadi titik-titik yang harus diwaspadai Sobat K. Jadi tetap harus mempersiapkan alat pelindung hujan masing-masing kemanapun pergi, sekalipun pagi ini cerah, kamu berangkat dalam kondisi cerah, tetap jas hujannya jangan sampai dikeluarin dari jok motor kamu.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: takes. Gay Perspective bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Kay, narkoba ini masih menjadi satu ancaman tersendiri ya Sobat Kay. Masih ingat nggak kalau dulu waktu kita sekolah SD atau SD sih kebanyakan ya, SD, SMP, SMA, itu ada salah satu brand buku yang di bawah garisnya, buku bergaris nih ya, di bawah garis terbawah itu ada quotes-nya. Jadi, hidup tanpa narkoba, hidup indah tanpa narkoba. Nah, ada salah satu quotes-nya yang bunyinya seperti itu, di mana memang sejak dulu narkoba ini nampaknya jadi satu PR tersendiri untuk ya, tidak hanya bagi pemerintah tapi juga bagi orang tua khususnya yang memiliki anak di usia ABG ya, Sobat Gay. Jadi di usia mulai ramai-ramainya pergaulan, narkoba ini jadi satu hal yang benar-benar PR banget Sobat Kay. Dan sampai sekarang pun peredaran narkoba di Indonesia itu juga masih ada aja. Bahkan ditemukan yang terbaru ya Sobat Kay, ini ada keterangan dari Kasubdit 3 Direktorat Reserse Narkotika dan Obat-obatan Polda Metro Jaya AKBP Ade Chandra, disampaikan pada hari Senin tanggal 18 ini, hari ini Sobat Kay, bahwa ditangkap atau ditemukan 32 kg narkotika jenis sabu asal Malaysia yang gagal diedarkan setelah polisi berhasil menangkap seorang pria berinisial VAR, 32 tahun pada hari Sabtu lalu, tanggal 9 Mei, Sobat K. AKBP Ade Chandra menyampaikan, pengungkapan kasus ini bermula dari laporan warga terkait dugaan transaksi narkoba di Jalan Kirana Legacy, Cilincing, Jakarta Utara. Kemudian berdasarkan dari hasil penyelidikan, polisi akhirnya menangkap VAR di sebuah apartemen di wilayah Bekasi, Sobat K. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2 kg sabu yang dibungkus lakban coklat. Saat diinterogasi, VAR ini mengaku masih menyimpan sabu lainnya di unit apartemennya, dan akhirnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 29,7 kg sabu tambahan yang disimpan rapi di rak samping tempat tidur, Sobat K. Dan juga secara total ya, barang bukti ini terdiri dari 28 blok sabu. Selain narkotika, Sobat, polisi juga ikut menyita sejumlah barang lain yang diduga juga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkoba, seperti timbangan, pisau cutter, tas, dan telepon genggam, Sobat. Dan saat ini, update-nya, VAR atau VAR ini sudah dibawa juga ke rutan atau rumah tahanan Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, Sobat. Ini jadi satu hal yang gimana ya, dia udah masuk ke Indonesia masalahnya. Sumbernya dari Malaysia dan akan diedarkan di Jakarta. Dan apakah dari 28 blok sabu ini, total 29,7 kg itu hanya beredar di Jakarta aja, Sobat Kay. Dan kita perlu ingat lagi, kalau ini adalah yang ditemukan. Yang gak ditemukan, kita masih belum tahu juga yang sudah beredar di luar sana. Sehingga ini patut jadi kewaspadaan kita juga untuk menjaga anak-anak kita agar lebih berhati-hati lagi, Sobat Kay. Di Kabupaten Jember sendiri ya, akhir-akhir ini sebenarnya ada banyak banget ya kalau kita lihat, bukan akhir-akhir ini ya Sobat Kay, kalau akhir-akhir ini masih update terkait dengan narkoba nampaknya masih belum terlalu masif ya di media kita. Tapi untuk di beberapa tahun lalu Sobat Kay, di 2 atau 3 tahun lalu, itu jadi satu hal yang cukup mengkhawatirkan juga untuk kawasan Kabupaten Jember. Mudah-mudahan untuk sekarang ini sudah benar-benar bisa aman dan benar-benar bisa terkendali. Karena asli ya Sobat Kay, ketika peredaran ini sudah masuk ke dunia remaja yang memang baru saja memulai pergaulan, itu juga jadi satu titik tanda bahaya sendiri, baik untuk remaja itu juga tanda merah bagi orang tua masing-masing, red notice ya, untuk bisa lebih aware lagi untuk menjaga anak-anak agar tidak terjerumus dengan hal-hal yang tidak diinginkan, karena pengaruhnya benar-benar sangat besar terhadap kehidupan dan masa depan dari anak itu sendiri, Sobat Kay.

Pagi hari ini Sobat K, cuacanya memang cerah ya, tapi di sekitar K Radio ini memang sesuai yang disampaikan oleh BMKG tadi ya, ini masih ada fenomena penumpukan awan, jadi masih terlihat berawan, hanya saja cerah Sobat K cuman. Tapi berawan, tapi cerah, gimana dong? Di tempat kamu gimana kondisinya? Update-nya di 08 11 378 1029 ya. Tetap kemana-mana, jangan sampai lupa jas hujannya di bawah Sobat K.

0: Aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: 8.39 Sobat Gay, menjelang jam 9 pagi. Udah lapar atau belum? Hari Senin nih loh. Harinya masih panjang dan pastikan kamu sudah mengisi perut kamu dengan ya apalah gitu ya, pagi-pagi roti-roti kek, biskuit-biskuit kek untuk memenuhi isi perut kamu gitu, memenuhi hak dari organ pencernaan kamu, Sobat Kay. Jangan hanya fokus sama kerjaan aja pagi hari ini ya, karena pasti kalau Senin, apalagi habis long weekend ya, pasti ada banyak PR sih sebenarnya, Alifa percaya. Mudah-mudahan semuanya lancar aktivitas hari ini, segala kerjaannya juga lancar, tapi tentu saja kamu tetap bisa berkabar ya. Pagi hari ini gimana kondisi di tempat kamu, Sobat Kay? Bagaimana kondisi terbaru di sana, kamu lagi di mana? Di 08 11 378 10 29 ya, Sobat.

Ada satu informasi yang cukup miris dan juga ini berita duka ya Sobat K, di mana dikabarkan oleh Badan Penegakan Maritim Malaysia, negeri Perak, yang mengumumkan sudah menemukan 39 warga negara Indonesia yang jadi korban kapal tenggelam di perairan Pulau Pangkor, Perak, Malaysia setelah operasi khusus selama 6 hari. Sobat K, hal tersebut disampaikan oleh Kapten Maritim Muhammad Syukri Khotob, Direktur Maritim Negara Bagian Perak di Kuala Lumpur pada hari Minggu kemarin, tanggal 17 Mei, Sobat K. Disampaikan ada total 39 korban yang sudah ditemukan, 23 orang selamat, dan 16 orang lainnya meninggal dunia. Sobat K, pada informasi awal yang diperoleh pada hari pertama operasi disebutkan bahwa jumlah korban ada sebanyak 37 orang, tapi angka tersebut dinilai tidak akurat dan diduga masih ada korban yang masih belum ditemukan. Dan disampaikan Sobat K, berdasarkan penelusuran yang sudah dilakukan, identitas ataupun detail khusus dari kapal ini juga belum diketahui. Terdapat juga dugaan bahwa mereka merupakan pendatang asing tanpa izin atau pati. Sebelumnya, Sobat, di hari pertama penyelamatan, petugas hanya menemukan para WNI ini terapung di perairan. Adapun upaya pencarian korban dilakukan secara intensif oleh Aset Maritim Malaysia, Tentara Laut Diraja Malaysia atau TLDM, dan kapal nelayan lokal VNT di sejumlah lokasi sekitar area operasi, antara lain di perairan Pulau Pangkor, Pulau Kelumpang, Pulau Sangga Kecil, dan Pulau Buloh. Lebih lanjut, Sobat K. Muhammad Sukri juga mengatakan seluruh jenazah yang ditemukan sudah diserahkan kepada pihak kepolisian sebelum dibawa ke Rumah Sakit Teluk Intan dan Rumah Sakit Taiping untuk proses identifikasi dan penyelidikan. Operasi pencarian maksud Alifa ini juga akan terus dilakukan secara terpadu hingga seluruh korban berhasil ditemukan. Muhammad Sukri juga ikut meminta kepada masyarakat maritim dan nelayan agar segera melapor kepada pihak berwenang kalau memang menemukan petunjuk atau benda mencurigakan yang bisa membantu operasi pencarian. Sayangnya, untuk ini tidak disampaikan identitas dari korban ya Sobat K. Kita doakan yang sebaik-baiknya, mudah-mudahan korban bisa segera dipulangkan ke keluarganya. Apalagi ini adalah WNI ya Sobat K, warga negara Indonesia, masih belum ditemukan juga bagaimana mereka berangkat sampai akhirnya ditemukan dalam kondisi seperti ini ya Sobat K. Kita doakan yang sebaik-baiknya dan mudah-mudahan ketika memang harus ada yang ditemukan lagi bisa ditemukan dalam kondisi selamat.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Dan Sobat K, udah jam 8.50 ya, waktunya kita akan update informasi terbaru. Dan kali ini dari Newsroom sudah ada Ayu. Apa kabar Ayu hari ini?
3: Halo, apa kabarku? Baik banget nih.
2: Udah sarapan?
3: Kebetulan belum sih, karena tadi keburu juga.
2: Habis ini jangan lupa sarapan ya. Dan Alifa yakin kayaknya yang belum sarapan bukan cuma Ayu, tapi Alifa juga. Dan Sobat Ki dimanapun berada, pasti banyak juga yang belum sarapan. Jangan sampai lupa ya. Kita sarapan dulu dengan update informasi dari Ayu. Pagi ini ada update informasi apa aja nih Ayu?
3: Ada dari Dispusip Jember, memasifkan perpustakaan keliling demi dongkrak angka literasi yang masih rendah, serta fase darurat sering terlambat. Dinkes Jember perkuat deteksi resiko kehamilan demi tekan angka kematian ibu dan bayi.
2: Kita akan simak selengkapnya ya Sobat K, berikut ini dalam Issues Update bersama Ayu.
1: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Senin 18 Mei 2026, kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah milik Pemkab Jember tercatat meningkat sepanjang tahun lalu. Angka kunjungan disebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, namun peningkatan itu belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar literasi dan kegemaran membaca. Pustakawan Ahli Madya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispusip Jember, Fathur Rohman, mengungkapkan capaian literasi Jember saat ini masih berada di level menengah. Berdasarkan data 2024, tingkat kegemaran membaca masyarakat Jember berada di angka 67,9%, sementara indeks pembangunan literasi masyarakat masih di angka 55,45%. Untuk mendorong peningkatan itu, Dispusip Jember memilih strategi jemput bola. Sosialisasi dilakukan secara masif, tidak hanya di kota tetapi juga hingga pelosok desa. Setiap bulan, rata-rata 10 sekolah tingkat SD dan SMP dikunjungi, sehingga lebih dari 100 sekolah telah dijangkau dalam setahun. Menurut Fathur, masyarakat sebenarnya sudah membaca, tetapi perlu diarahkan agar bacaan yang dikonsumsi lebih bernilai. Beralih ke informasi selanjutnya, Senin 18 Mei 2026, kasus kematian ibu dan bayi masih menjadi perhatian serius di Jember. Karena itu, penguatan deteksi resiko kehamilan menjadi salah satu fokus utama Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes PPKB Jember untuk menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes PPKB Jember, Dia Kuswarini Indriyaswati, mengatakan pendampingan terhadap ibu hamil beresiko tinggi perlu diperkuat hingga tingkat puskesmas. Menurutnya, ketepatan data menjadi salah satu penentu keberhasilan penanganan di lapangan. Karena itu, pemantauan kehamilan dinilai tidak cukup hanya dilakukan saat pemeriksaan rutin. Tenaga kesehatan juga didorong aktif melakukan pendampingan dan memastikan kondisi ibu hamil tetap terkontrol hingga proses persalinan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes PPKB Jember, Dr. Gini Wuryandari, menilai percepatan penurunan AKI dan AKB membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Tidak hanya tenaga kesehatan, tetapi juga dukungan keluarga agar ibu hamil memperoleh pendampingan yang cukup selama masa kehamilan. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
4: Good morning, welcome to Fortnite, Radio.
5: Sound of Knowledge.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak dewan juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah anak-anak memang sudah diberi ruang untuk menyampaikan pendapat ketika merasa diperlakukan tidak adil? Psikolog klinis Riza Wahyuni memaparkan.
2: Yang kita salah persepsi adalah ketika mengatakan bahwa anak kalau berani itu menentang. Bukan. Mereka harus kritis. Mereka harus bisa mempertahankan pendiriannya mereka. Dan mereka tidak mudah terprovokasi. Kalau benar kamu tetap mempertahankan benarmu. Kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan di sekitar kamu, boleh speak up, kamu harus berani lapor. Justru ajaran-ajaran yang mengatakan anak harus patuh, maka ketika terjadi sebuah kejahatan atau kejadian yang tidak menyenangkan, dia diam. Kenapa? Nanti kalau aku cerita, jangan-jangan begini, kalau aku nanti speak up, itu akan mempermalukan diriku. Kan begitu ya? Makanya kita harus ngajarin mereka bahwa ada hal yang tidak benar, ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah kamu ketahui dan itu melanggar. Kamu harus berani. Itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak Indonesia.
1: Pengalaman diperlakukan tidak adil di ruang publik dapat meninggalkan dampak emosional bagi anak. Kembali, sikap

0: psikolog Riza Wahyuni menjelaskan.
1: Selama anak mendapatkan dukungan awal psikologi atau dikenal dengan psikologi first aid, yaitu dukungan emosional yang kita berikan kepada mereka-mereka yang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, apakah itu intimidasi, apakah itu kekerasan, apakah itu bencana alam, apakah itu bencana sosial yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar anak, maka ini akan mencegah terjadinya trauma pada mereka. Nah, hal ini penting untuk tetap menjaga kestabilan mental anak-anak.
0: Di sisi lain, kasus ini juga menjadi sorotan dalam dunia pendidikan. Ketua Koalisi Pegiat Pendidikan Ramah Anak, Muhammad Isa Ansori, menilai keberanian siswa mempertanyakan sesuatu seharusnya tidak selalu dipandang negatif. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mengajarkan kepatuhan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan keberanian menyampaikan argumentasi secara bertanggung jawab.
2: Kata salah itu akan melemahkan motivasi anak. Apalagi itu kan terdapat tentang pilar-pilar Pancasila ya. Karena menurut saya ada hal yang sangat berat ya, artinya memangkas tumbuh kembang anak. Yang kedua, perlakuan dia dalam konteks pendidikan. Pemerintah sedang mengembangkan apa yang disebut dengan pendidikan karakter. Kemudian ada sekolah ramah anak, bagaimana pendidikan itu menjadi ruang persemaian karakter, bukan hanya persoalan prestasi akademis, tapi ada prestasi-prestasi non-akademis, kejujuran, gotong royongan, keberanian untuk mengatakan yang benar adalah benar. Nah, dalam hal ini saya melihat ada di perspektif dewan juri yang tidak dimiliki ya kan, sehingga sangat tidak layak ya menurut saya kategori juri semacam ini dihadapkan pada upaya membangun karakter bangsa itu.
0: Pengamat pendidikan Isa Ansori juga menilai lembaga tinggi negara seperti MPR RI semestinya bertanggung jawab penuh ikut mendukung pendidikan karakter lewat lomba-lomba wawasan kebangsaan yang diselenggarakannya.
2: MPR punya tugas menjaga konstitusi, tidak kemudian melakukan pelanggaran terhadap konstitusi yang dia jaga itu. Lembaga MPR juga harus terbuka ya kan. Artinya urusan cerdas cermat itu kan sebetulnya wilayah kependidikan. Yang kedua, dia berhadapan dengan anak. Sehingga dalam konteks bergaul, berkomunikasi, percakapan dengan anak itu mesti harus melibatkan ahli yang memang memahami tentang karakter anak, pendidikan, dan tumbuh kembang anak. Bagi saya menjadi penting dalam konteks sosialisasi atau apapun namanya yang berkaitan dengan anak dan kemudian itu masuk wilayah pendidikan, sudah seharusnya lembaga MPR lebih terbuka melibatkan para profesional di bidang pendidikan, perlindungan anak, atau juga mungkin kawan-kawan dari psikologi.
0: Sementara dari sisi kompetisi, founder Kampung Dolanan Anak Surabaya, Mustafa Sam, memandang lomba untuk mengasah kemampuan kognitif seperti cerdas cermat masih relevan diselenggarakan di tengah makin menurunnya tingkat pengetahuan umum para pelajar sekarang.
3: Kalau goals-nya kognitif, variasinya sangat banyak. Salah satu ya lomba cerdas cermat. Kemarin pernah melakukan yang kemudian kita ukur dengan menggunakan teknologi berbasis AI, permainan cerdas cermat bisa meningkatkan kemampuan kognitif anak, bahkan sampai terukur anak ini setara dengan usia berapa kognitifnya, dengan teori yang sudah dilakukan oleh Postblog kalau salah. Jadi kalau kita bermain itu kan otak akan diasah, oh cara bermainnya ini seperti ini, bagaimana caranya kita bisa memenangkan, kognitifnya jalan, otak kiri sama otak kanannya juga terpakai di situ. Memang nggak bisa dipungkiri, banyak yang usia setara dengan SMA, matematika penjumlahan, terus perkalian, hitungan yang sangat mudah tidak bisa menjawab dengan tepat, terus wawasan nasional juga tidak paham atau tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Jadi pemahaman-pemahaman dasar tentang Indonesia, tentang mata pelajaran itu sudah mengalami penurunan di kalangan siswa Indonesia. Jadi adanya lomba cerdas cermat itu bisa membuka paradigma bahwa anak-anak ini pemahaman yang bagus loh. Kenapa itu nggak ditonjolkan? Harusnya ketika ini bagi sesuatu yang positif, ada apresiasi yang kemudian mendorong siswa untuk bisa belajar lebih tentang apa yang seharusnya dipelajari oleh mereka. Jadi kalau ada inspirasi tentang kejadiannya OCA ini, mudah-mudahan bisa berdampak pada anak-anak atau siswa-siswa Indonesia untuk mau bersedia belajar wawasan tentang Indonesia.
0: Kisah OCA tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak. Spektrum Radio Jatim, reporter Rani Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fansua Sarjana, dan saya Nanda Anissa, sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh
5: Good Morning, 102.9 Radio,
6: Sound of Knowledge.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Hehe, iya. Sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember. 1, 2

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Oke, Perspektif masih menemani kamu Sobat K di hari ini ya. Tentu saja seperti biasa, dan sudah ada update informasi terbaru lagi hari ini dari Ayu Sobat K di jam 9.18. Kira-kira ada update apa lagi nih di jam 9.18, Ayu?
2: Ada bos baru PDP Kayangan Jember janji rombak perusahaan jadi Good Clean Corporate. Dan salami langsung Presiden Prabowo di Nganjuk, Gus Wahid tegaskan siap tegak lurus bangun visi-misi Jember baru.
1: Wah, luar biasa. Kita akan simak selengkapnya ya Sobat K, berikut ini dalam Issues Update bersama Ayo.
3: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Senin 18 Mei 2026, jajaran direksi baru PDP Kahyangan Jember berencana langsung tancap gas. Seusai resmi dilantik oleh Bupati Jember Muhammad Fawaid belum lama ini, 13 Mei 2026. Direksi menyatakan komitmennya membawa perusahaan plat merah ini keluar dari zona nyaman, menuntaskan pekerjaan rumah yang selama ini menyelimuti perusahaan. Direktur Utama PDP Kahyangan Gogot Cahyo Baskoro menilai perusahaan perkebunan bukan saja mengejar profit-oriented, tetapi membawa misi ganda sebagai social corporate. Ia menilai kondisi perusahaan yang selama ini belum sepenuhnya terbuka memicu krisis kepercayaan baik dari publik, karyawan maupun pihak ketiga atau investor. Karena itu, ia merasa perlu dimulai dengan menjadikan BUMD ini Good Clean Corporate. Lebih jauh, Gogot mengutarakan untuk kontribusi ke pendapatan asli daerah. Direksi baru tidak lagi mau bertumpu pada cara lama, meski dihadapkan pada tugas-tugas yang seabrek, Gogot optimistis di eranya, perusahaan perlahan-lahan bisa lebih hidup sehat walafiat. Beralih ke informasi selanjutnya, Senin 18 Mei 2026, Bupati Jember Muhammad Fawaid menghadiri peresmian operasionalisasi 1061 koperasi daerah atau Kelurahan Merah Putih yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto yang dipusatkan di Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu 16 Mei 2026. Kehadiran Bupati Fawaid di tengah ratusan kepala daerah, Menteri Kabinet Merah Putih, serta jajaran petinggi TNI Polri menjadi momentum krusial yang menyelaraskan antara arah pembangunan daerah dengan visi besar pemerintahan pusat. Lebih lanjut, Gus Fawaid kembali menyatakan komitmennya untuk tegak lurus kepada Presiden demi mewujudkan pembangunan yang berkeadilan di kota berpenduduk 2,6 juta jiwa lebih ini sebagaimana visi-misinya Jember Baru, Jember Maju. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
4: Good morning.
3: Sound of Knowledge.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Power geng, push!
2: Jangan, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru, mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih, Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman, yang penting...
4: Oh.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah membawa kabar pertama. Menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan hewan kurban di Kabupaten Jember mulai mengalami peningkatan. Marketing Alwi Farm Sukorambi, Alvin Rahmatullah bilang, kurang dari 2 pekan jelang Idul Adha, pesanan hewan kurban mulai ramai, baik melalui pembelian online maupun pelanggan lama yang datang langsung. Menurut Alvin, kambing menjadi hewan kurban yang paling banyak dicari. Harga kambing berada di kisaran 7 juta rupiah. Selain kambing, peternakan tersebut juga menyediakan domba dengan harga mulai 1,5 juta rupiah dan sapi jenis limosin dan simental mulai 30 juta rupiah. Dengan kondisi kesehatan hewan yang lebih baik tahun ini, para peternak berharap penjualan hewan kurban menjelang Idul Adha lebih meningkat dibanding tahun sebelumnya.
2: Kabar selanjutnya dari City Gare FM Malang, bersama saya, Yolanda Oktaviani. Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, menyebut rencana pembangunan ring road atau jalur lingkar di sisi timur sangat mendesak karena tingkat kejenuhan jalan utama di wilayah timur Kota Malang sangat tinggi, yaitu lebih dari 1 poin. Menurut Arif, solusi rekayasa lalu lintas yang sering dilakukan di sisi timur seperti wilayah Kota Lama, Kedung Kandang, hanya bisa mengatasi kemacetan sementara karena kondisi jalan tersebut tidak bisa menampung volume kendaraan yang semakin meningkat. Selain itu, Arif menambahkan rencana pembangunan ring road di sisi timur wilayah Kota Malang sudah masuk dalam perda rencana tata ruang wilayah atau RTRW dan Pemkot Malang tinggal melakukan kajian lebih lanjut.
3: Selanjutnya, kabar dari GFM Madiun bersama saya Widi Yuliana. Pemerintah Kabupaten Madiun menyalurkan kendaraan operasional KDMP. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan, bantuan kendaraan operasional itu merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah dalam memperkuat peran Koperasi Merah Putih sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Penyaluran dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, total kendaraan truk yang disalurkan mencapai 40 unit, sedangkan roda 3 ada sebanyak 19 unit. Keberadaan KDKMP menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali koperasi desa dan memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Pemkab Madiun juga akan memberikan pendampingan peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola koperasi. Pelatihan manajemen hingga penguatan kapasitas usaha akan dilakukan bekerjasama dengan Dinas Koperasi.
4: Kawan saya Ajib Syahrian dari Radio Suara Surabaya. Arif Fatoni, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, mengapresiasi tingginya antusiasme warga dalam Surabaya Vaganza 2026. Menilai kegiatan ini, hiburan gratis seperti parade mobil hias bukan hanya menjadi ruang rekreasi masyarakat, tapi juga ikut menggerakkan ekonomi pelaku UMKM. Arif berharap Pemkot Surabaya terus menghadirkan agenda serupa, termasuk saat peringatan Hari Pahlawan, dengan kegiatan yang tidak hanya soal hiburan, tapi juga menguatkan nilai sejarah dan melibatkan potensi seni lokal Surabaya.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Gay Perspektif masih menemani kamu ya, Sobat Gay. Dan wah, rame banget nih WhatsApp-nya. Yang pertama ada Sobat Yuke, tadi di jam 9.19 ya. Ini baru aja tadi kita bahas ya Sobat Yuke terkait dengan ketertiban lalu lintas. Cuman tadi sih sebenarnya fokusnya ke arah usia ya. Usia untuk para pengguna atau para pengendara dari kendaraan bermotor ini yang dia itu usianya masih jauh di bawah usia minimal, masih underage banget Sobat K, yaitu mereka-mereka yang usianya SD. Nah kalau kali ini beda lagi. Yang dikirimkan fotonya sama Sobat Yuke ini adalah Sobat Yuke nih ceritanya lagi melintas di sekitar Hotel Java Lotus ya. Dan kita ketahui itu satu arah dari arah Johar Plaza ya Sobat K, menuju ke arah Polres itu satu arah. Tapi ternyata ada satu sepeda motor isinya ibu-ibu nampaknya. Pakai helm sih, cuman ada satu anaknya yang dibonceng di depan, nggak pakai helm dan melawan arus Sobat K. Jadi dia dari arah Polres mengarah ke Johar Plaza. Itu kan nggak boleh ya, tapi ya tetap terjadi kalau kata Sobat Yuke sih ya. Susah banget oknum warga Jember ini buat tertib, apalagi nih masih kecil udah dikasih contoh salah sama orang tuanya. Nah itu yang jadi satu hal mungkin yang nggak dipikirkan juga sama orang tuanya, kalau apa yang dilihat anak-anak pada saat kecil itu bisa banget untuk jadi sumber atau jadi bagaimana anaknya bisa mencontoh gitu ya orang tua yang sudah melakukan penyimpangan-penyimpangan di jalan atau mungkin di tempat-tempat lainnya Sobat K. Sehingga memang ya gimana ya Sobat, memang jadi satu dilema tersendiri sebenarnya untuk kondisi lalu lintas kita dan juga kondisi masyarakat kita. Terima kasih update dan masukannya Sobat Yuke, ini unik banget di pagi hari ini. Kalau di tempat kamu gimana Sobat K, apakah masih tertib-tertib aja ataukah juga sama banyak keunikan yang muncul di jalan raya? Bisa kamu share juga di 0811 378 1029. Kemudian juga selamat pagi untuk Sobat Lia Kristi, mengirimkan update informasi terbaru, nanti kita review dulu ya. Kemudian juga Sobat Nani bergabung di WhatsApp kita, share update informasi intake IPA Tegal Besar. Oke, ini ada informasi ya Sobat K, di mana di hari ini tanggal 18 Mei 2026, dari jam 9 pagi sampai selesai, ini akan terjadi penurunan tekanan di wilayah terdampak, yaitu ada karena memang ada penyempurnaan pelayanan pompa intake IPA ITD kawasan Tegal Besar. Dan ini berdampak sama banyak kawasan ya Sobat K, hampir keseluruhan kawasan Tegal Besar, Perumahan Muktisari, Pondok Gede, Bumi Tegal Besar, Pondok Bambu, Taman Gading, Mojopahit, HOS Cokro Aminoto, Jalan Nusantara, Villa ITB nanti akan terdampak juga. Jadi ini nanti akan dikabarkan, akan dilaksanakan mulai jam 9 sampai dengan selesai, yaitu penyempurnaan pelayanan pompa intake IPA Tegal Besar. Jadi akan terjadi penurunan tekanan di wilayah tersebut. Terima kasih banyak update-nya Sobat Nani. Mungkin nanti bisa dikabarkan kalau udah selesai ya, kira-kira jam berapa, agar masyarakat juga bisa tahu lah ya kira-kira kapan untuk antisipasinya Sobat K. Ini informasinya langsung dari Tirta Pandalungan ya, dari Perumdam Tirta Pandalungan. Terima kasih banyak update-nya Sobat Nani, Sobat Yuke, dan Sobat Lia Kristi. Kamu masih terus bisa berbagi dan berkabar di WhatsApp kita ya Sobat K, jangan khawatir di 0811 378 1029, karena kita masih akan standby sampai jam 8 malam.
2: Paling hot dan hits minggu ini,

0: Gay Perspective bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Gay Perspective masih menemani kamu ya, sobat Gay, di jam 6.10.21 hari ini, sobat. Dan juga kita ketahui ya, sobat, kalau misalnya memang tadi sudah banyak update-update informasi terbaru dan ada yang perlu Alifa recall nih, sobat. Alifa takutnya ada di antara kamu yang belum tahu informasi ini, khususnya yang tinggal di kawasan Tegal Besar. Karena Tegal Besar ini luas banget ya, sobat, kayak asli luas banget. Dan kebetulan di hari ini, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan selesai, nanti akan dilakukan penyempurnaan pelayanan pompa intake IPA Tegal Besar. Dan dikabarkan akan terjadi penurunan tekanan di wilayah-wilayah yang terdampak, sobat K. Lokasinya tepat di IPA Tegal Besar ya. Dan wilayah-wilayah yang terdampak itu lumayan luas, sobat. Ada Jalan Imam Bonjol, Hayam Buruk, Mojopahit, sampai Jalan Muhammad Yamin, kemudian Jalan Sunan Muria, Sunan Derajat, sampai Basuki Rahmat, Perumahan Villa ITB, Royal City, Bumi Kaliwates, Bedadung, Tegal Besar Raya, Sumberbendo, Villa Tegal Besar, Queen Gardenia, Graha Citra Mas, Bumi Tegal Besar, Pondok Gede, Muktisari, Nusantara, Hos Cokro Aminoto, Tegal Besar Permai 1, Permai 2, Residence, Estate, Cluster, New Tegal Besar Cluster, Perum Taman Anggrek, Perum Demang Mulia, Perum Pondok Bambu, Perum Taman Gading, dan Perum Mojopahit, sobat. Oke, sudah begitu luas jaringannya. Dan juga ada notifikasi tersendiri di mana untuk proses recovery jaringan nanti akan kurang lebih membutuhkan waktu 3 jam setelah perbaikan selesai. Jadi mungkin akan cukup panjang hari ini waktunya karena tidak ada keterangan pasti ya. Yang jelas dimulai jam 9 pagi kemudian sampai dengan selesai, dan lanjut nanti setelah selesai akan dilakukan proses recovery jaringan sampai kurang lebih 3 jam setelah perbaikan, sobat K. Jadi untuk bisa normal kembali itu butuh waktu yang cukup lama ya. Terima kasih banyak update-nya, sobat Nani. Pasti ini rumahnya juga di kawasan Tegal Besar ya. Mudah-mudahan nanti bisa lekas selesai dan juga bisa lekas kita menikmati aliran air yang nyaman sesuai dengan sebelumnya, sobat K. Sekali lagi terima kasih banyak update-nya, sobat Nani, di siang hari ini. Karena udah jam 10.24 ya, untuk kamu sobat K yang mungkin juga ada kegiatan atau mungkin perjalanan, sobat, ini bisa kamu update juga kondisinya bagaimana. Dan kita sudah dapat update juga dari sobat Wiji Haryanto. Wah, ini dari tim TRC Genteng ya. Waktu itu sempat kita jadikan narasumber juga terkait dengan waktu itu kalau nggak salah perbaikan jalan di sekitar Gumitir, sobat. Dan sudah ada update pagi hari ini, kondisinya lancar, cuman memang lebih ramai aja, sobat. Banyak kendaraan-kendaraan besar, jadi tetap harus waspada untuk kamu yang akan melintas di Gumitir, baik dari arah Jember maupun dari arah Banyuwangi. Tetap harus waspada dan tentunya kamu bisa terus berkabar di WhatsApp kita ya, seperti biasa 0811 378 1029. Masih terus akan menemani kamu dalam Gay Perspective hari ini sampai jam 8 malam.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: sebagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: 10.39 Sobat K, waktunya kita akan simak lagi update informasi terbaru dalam Issues Update bersama Ayu. Kali ini ada update apa aja nih? Nampaknya ada dari International Issues juga ya Ayu ya.
2: Iya, pertama ada WNI disekap dan dianiaya penyelundupan timah ilegal Malaysia, serta senjata nuklir tak cukup, Korut masih ingin perkuat pertahanan.
1: Kita akan simak selengkapnya Sobat K, kira-kira bagaimana berikut ini dalam Issues Update.
0: Issues Update 102,9 FM Gay Radio Sound of Knowledge.
2: 18 Mei 2026, Direktorat Tindak Pidana Tertentu atau DTPITER Bareskrim Polri mengusut dugaan penyelundupan timah ilegal setelah menerima laporan dugaan kasus penyelundupan dan penganiayaan terhadap seorang warga negara Indonesia di Malaysia. Direktur DTPITER Bareskrim Polri Brigjen Muhammad Irhamni berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri serta atase Kepolisian Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia untuk penanganan kasus tersebut. Kasus itu bermula dari laporan yang diterima atase Polri Kuala Lumpur pada Sabtu 16 Mei 2026 pukul 20.21 waktu Malaysia terkait dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang WNI bernama Doris Chandra. Dalam laporan awal disebutkan, korban mengalami patah kaki serta luka di bagian tangan dan kepala akibat dugaan kekerasan yang dilakukan pelaku penyelundupan timah ilegal. Menindaklanjuti laporan tersebut, atase Polri Kuala Lumpur berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk melakukan penyelamatan. Pada pukul 23.18 waktu Malaysia, korban berhasil dievakuasi dari lokasi yang diduga merupakan homestay yang dihuni sejumlah orang. Beralih ke informasi selanjutnya, pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un menyerukan kepada jajaran pejabat militer seniornya untuk memperkuat unit-unit tempur di garis terdepan. Instruksi tersebut disampaikan Kim dalam sebuah pertemuan penting pada Minggu 17 Mei 2026. Dalam kesempatan itu, ia memerintahkan militernya untuk mengubah kawasan perbatasan selatan menjadi benteng pertahanan yang tak tertembus. Melalui dokumentasi foto yang dirilis oleh kantor berita pusat Korea, sebagaimana dikutip AFP, Senin 18 Mei 2026, Kim tampak memimpin langsung rapat bersama para perwira militer berseragam lengkap. Rencana ambisius ini mencuat di tengah titik terendah hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Korea Utara. Selama ini pihak Pyongyang konsisten mengabaikan berbagai tawaran dialog yang berulang kali diajukan oleh Seoul. Selain memperkuat perbatasan, pihak Korut juga menekankan bahwa proyek modernisasi militer harus diakselerasi guna mendefinisikan kembali konsep operasi tempur di semua bidang. Seorang analisis senior dari Institut Unifikasi Nasional Korea, Hong Min, menilai instruksi terbaru dari Kim Jong-un tersebut merupakan refleksi nyata dari pelajaran yang dipetik Pyongyang atas perang Rusia-Ukraina. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Tapi ayo, kamu sadar nggak sih sebenarnya negara-negara ini mulai bersiaga dan bersiap di bidang pertahanan yang masing-masing ini dari kapan?
1: Mungkin dari karena kan sekarang Selat Hormuz nih lagi marak-marak banget karena ya
0: Gak dibuka-buka.
1: iya itu sampai kapan gitu. Mungkin dari situ Korea Utara juga semakin mempertahankan gimana perang mereka untuk militernya biar nggak
0: Biar mempertahankan
1: iya.
0: dirinya lebih kuat lah, apalagi ini kan posisinya Korea Utara sebenarnya dia rutin loh latihan nuklirnya. Sampai Korea Selatan ini berwaspada dengan punya bunker-bunker sendiri, khususnya di bagian yang dekat dengan Korea Utara. Tapi kira-kira apakah ini merupakan juga bahasa tanda internasional ke depannya?
1: Mungkin saja.
0: Bisa jadi. Kalau menurut kamu gimana, Sobat K? Coba sampaikan pendapat kamu juga ya di 08 11 378 1029 sambil kita nikmati single dari Breezy ya Jody berikut ini.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Tadi kita dapat update dari Ayu ya Sobat Gay, terkait dengan ada dugaan penyekapan dan penganiayaan di Malaysia Sobat Gay. Tepatnya penyelundup timah ilegal Malaysia, di mana korbannya adalah seorang WNI Sobat Gay. Dan ada satu pertanyaan tersendiri kalau dari Arifa ya, apa yang terjadi di Malaysia sebenarnya? Di mana ini kasus pertama tadi ya Sobat K, Alifa baca juga 39 WNI ini juga sudah ditemukan di kapal tenggelam Sobat, tepatnya di perairan Pulau Pangkor, Perak, Malaysia, setelah operasi khusus selama 6 hari. Berita ini bikin Alifa jadi recall ke sekitar 1-2 tahun yang lalu ya, dimana pada saat itu Sobat K, itu banyak banget berita terkait dengan WNI-WNI, salah satunya juga dari Malaysia, pulang dalam keadaan meninggal dunia. Mereka kesana tujuannya adalah untuk bekerja Sobat K, menjadi tenaga kerja. Dan yang disayangkan, tenaga kerja ilegal pada saat itu masih belum bisa terbendung Sobat K, masih ada aja berangkat dengan cara ilegal. Tapi Sobat K, dibalik itu, ketika memang kita sudah mau bekerja, punya kemauan untuk bekerja di luar negeri ya, kita memang seharusnya memiliki naungan tersendiri. Tepatnya mungkin lebih ke pihak dinas-dinas terkait ya, sehingga dari situ sudah ada yang melindungi kita. Atau mungkin kalau kamu butuh agensi, kamu memilih untuk join atau ikut di agensi, pilihlah agensi yang sudah punya testimonial bagus ya Sobat K. Karena di Indonesia juga udah banyak agensi-agensi yang berhasil memberangkatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri dan sukses gitu, dan lancar keberangkatannya sampai kepulangannya, dan di sana juga bisa terjamin Sobat K. Pada intinya banyak cek, banyak juga komunikasi dengan orang lain. Dan kalau di Jember sendiri ada salah satu, bisa dibilang dia adalah seorang yang sangat peduli dengan pekerja migran Indonesia di Hong Kong Sobat K, yaitu ada Miss Yuni. Di Jember kalau nggak salah rumahnya di Pugra atau di Ambulu Sobat K. Miss Yuni ini sering banget live di sosial medianya dan menceritakan bagaimana kejadian-kejadian yang bisa terjadi kepada WNI-WNI atau wanita-wanita yang kerja di Hong Kong. Jadi tetap harus waspada, hati-hati, dan kalau mau ada apa-apa bisa menghubungi beliau. Pada intinya kita harus punya cantolan lah ya sebelum berangkat, jangan sampai tanpa bekal gitu Sobat K.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Bingkai Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Kayak perspektif ya sobat, kayak perspektif. Mentang-mentang kemarin habis long weekend, terus hari ini maunya free day aja. Kayak perspektif sobat, pasti menemani kamu sampai jam 8 malam ya. Dan juga selamat siang untuk sobat Arif. Ini tanya tadi judul lagunya apa ya? Katanya komposisinya enak banget. Di jam 11.14 itu lagunya Dawin featuring Silento. Judulnya Dessert. Abis ini Alifa type juga ya Sobat Arif di WhatsApp-nya. Biar kalau mungkin Sobat Arif mau dengerin dari platform lain kayak Spotify atau YouTube, bisa langsung tahu judulnya apa. Dan sekarang waktunya kita untuk update lagi informasi terbaru bersama Ayo Sobat K. Udah ada update apa aja nih Ayo di siang hari ini?
2: Yang pertama ada Jember lepas rombongan utama. Kloter 97 dan 98 resmi terbang menuju Tanah Suci dari Sukolilo hari ini. Dan selanjutnya ada update kasus hantavirus di Jakarta, 3 positif dan 6 menjadi suspek.
1: Aduh, ini udah masuk Jakarta nih ya, hantavirus ya. Kita simak selengkapnya Sobat K, berikut ini dalam Issues Update.
0: Issues Update 102,9 FM, K Radio, Sound of Knowledge.
2: Pemberangkatan jemaah haji asal Jember memasuki tahap akhir. Dua kloter terakhir, yakni kloter 97 dan 98, mulai diberangkatkan dari Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, menuju Arab Saudi sejak Minggu pagi 17 Mei. Sebelumnya, rombongan jemaah dari kloter 90 hingga 96 telah lebih dulu tiba di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh, Jember, Nur Soleh, mengatakan kloter 97 dan 98 menjadi rombongan terakhir penuh asal Jember yang masuk embarkasi tahun ini. Nur Soleh menjelaskan proses pemberangkatan menuju Tanah Suci mulai dilakukan sejak Sabtu pagi kemarin. Seluruh jemaah diminta menjaga kondisi fisik dan mengurangi aktivitas berlebihan sebelum penerbangan menuju Arab Saudi. Beralih ke informasi selanjutnya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat hingga saat ini terdapat 3 kasus positif hantavirus dan 6 kasus suspek yang masih terus dipantau di Jakarta. Kepala Dinkes DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan pihaknya terus memonitor perkembangan kasus hantavirus setiap hari agar penyebarannya bisa dicegah lebih cepat. Menurut Ani, rumah sakit pemantauan itu ditugaskan untuk mendeteksi lebih cepat jika ada warga yang diduga terinfeksi hantavirus. Selain itu, Dinkes juga menyiagakan tim gerak cepat untuk mengantisipasi jika terjadi penambahan kasus. Hantavirus sendiri menyebar melalui tikus, terutama dari kotoran, air liur, dan urin tikus yang mengering lalu bercampur dengan udara dan terhirup oleh manusia. Oleh karena itu, masyarakat diminta berhati-hati saat membersihkan area yang ada kotoran tikusnya. Demikian dan K-Radio 102.9 K-Radio.
1: Your life, your music. Tentang hantavirus ya Sobat K, masih bersama Ayo. Berarti notes-nya di yang terakhir itu ya Ayo ya. Masyarakat harus berhati-hati saat membersihkan area yang ada kotoran tikus. Yeah. Sobat K, tetap harus waspada, hati-hati, dan harus makin rajin bersih-bersih nih, gak sih yuk?
2: Iya, yeah. Jangan takut untuk membersihkan semua yang kotor ya.
1: Iya, yeah. Berani kotor itu baik. Daripada makanan-makanan kita atau rumah tangga kita terkontaminasi virus yang gak diinginkan, ya kan?
2: Iya, yeah, betul.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pemotongan sapi Madura betina produktif di sejumlah rumah potong hewan masih marak terjadi di Kabupaten Pamekasan. Pemilik peternakan dan penggemukan sapi Madura, Rahayu Farm, Muhammad Tamyiz menilai maraknya praktik tersebut dipicu lemahnya pengawasan dari pihak terkait. Ia mengaku resah karena praktik tersebut dapat mengancam populasi sapi Madura. Tamyiz memperkirakan potensi pemotongan sapi betina produktif akan meningkat menjelang Idul Adha.
2: Kabar selanjutnya, dari Rasika USA di Semarang, saya Faiza Arifin membawa kabar. Kota Semarang kini berada di ambang ancaman serius. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan, ibu kota Jawa Tengah ini bisa benar-benar tenggelam jika sistem pompa air di kawasan pesisir berhenti beroperasi. Di sisi lain, tanggul Semarang Demak memang sudah mengatasi rob di Sayung. Namun kini, banjir pasang justru bergeser membanjiri wilayah Demak dan lainnya. Untuk mencegah bencana besar, pemerintah segera membentuk Badan Otorita Pantai Jawa. Mega proyek Giant Seawall pun akan dipercepat sebagai solusi suplai air tawar sekaligus benteng terakhir penyelamat pesisir utara.
3: Kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Menjelang Hari Raya Idul Adha atau Kurban, Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegoro melakukan pemeriksaan hewan kurban. Hingga kemarin 180 domba dan kambing telah diperiksa dan hasilnya hewan kurban tersebut dalam kondisi sehat. Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan di Senakan Bojonegoro, Lutfi Nurrahman mengatakan pemeriksaan hewan kurban sudah mulai dilakukan dan pemeriksaan dilakukan di seluruh wilayah di Bojonegoro. Pemeriksaan dilakukan berupa antemortem atau sebelum hewan dipotong dan untuk memastikan hewan kurban keadaan sehat, tidak cacat, dan cukup umur.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Gay Perspective bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Sejam 11.56 ya Sobat K, terima kasih sudah menemani Alifa sampai menjelang jam 12 siang ini. Jangan sampai lupa makan siang ya Sobat K. Setelah ini K Radio akan break dulu sebentar K Perspektifnya, tapi K Radio masih akan putarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu, konten-konten terbaik untuk kamu juga. Jadi stay tune terus, nanti jam 2 siang kita akan ketemu lagi ya di K Perspektif sampai jam 8 malam bersama Raffiana Rizdianti. Alifa pamit ya Sobat K, selamat siang. Single dari Grand Flatley berikut ini untuk kamu, judulnya Kasih Putih.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: power, geng, push.
1: Jong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill, guys. Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. Kei Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming Kei Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Nurmeda Rizal. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer akan menjalani agenda sidang tuntutan dalam dugaan korupsi dan pemerasan penerbitan sertifikat ketiga di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Informasi lengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV, ada Insan Suwargi dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat siang Insan, apakah sidang tuntutan Noel sudah berlangsung?
1: Andro dan juga pemirsa, dalam agenda persidangan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang seharusnya dijadwalkan melibatkan nama mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, sampai dengan saat ini masih belum berlangsung, Andro. Tepat di belakang saya saat ini bisa mungkin pemirsa juga lihat dari layar kaca, dari dalam persidangan ini juga masih belum terlihat adanya tanda-tanda aktivitas persidangan maupun kehadiran dari sejumlah pihak termasuk dari jaksa penuntut umum maupun majelis hakim, dan bahkan dari mantan Wamenaker Noel kami juga lihat sampai dengan saat ini masih belum hadir. Memang kalau dijadwalkan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta seharusnya pada pukul 1 waktu Indonesia Barat nama Immanuel Ebenezer akan menjalani agenda persidangan dengan aktivitas yakni ataupun agenda pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum atas dugaan keterlibatan dari korupsi serta pemerasan penerbitan sertifikat kesehatan dan keselamatan serta kesehatan kerja atau sertifikat K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Menarik Andrew, kalau kita lihat dari perjalanan kasus hukum yang menjerat nama Noel dan setidaknya ada 10 orang lainnya diduga dari jaksa penuntut umum memaparkan bahwa Noel yang saat itu menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan diketahui membiarkan praktik pungutan liar yang melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan dan sejumlah pihak swasta yang memohon untuk melakukan penerbitan sertifikasi K3 yang seharusnya bagi pihak swasta ini hanya dibebankan pembiayaan kurang lebih sekitar Rp275.000 dari PNBP, namun dari pihak-pihak yang memanfaatkan lahan basah ini mematok harga hingga jutaan rupiah dan ditaksir dari jaksa penuntut umum menyebutkan setidaknya hingga periode 2024 sampai dengan 2025 angka 6,52 miliar rupiah ini terkumpul sebagai taksiran angka yang diduga sebagai dari upaya pemerasan penerbitan sertifikasi K3. Tidak hanya itu, dari upaya pembiaran dilakukan oleh nama Immanuel Ebenezer, diduga Noel juga meminta jatah sehingga dari JPU ini menyebutkan bahwa Noel menerima aliran dana hingga 3,3 miliar rupiah dan salah satunya Noel juga menerima satu unit kendaraan mewah, ini adalah Ducati Scrambler yang juga disebutkan dalam persidangan. Kalau kita lihat perjalanannya Andro, dari nama Noel pun juga memaparkan sejumlah pernyataan-pernyataan kontroversial. Bahkan ia juga menyebutkan ia siap dihukum mati apabila terbukti dalam terlibat dalam upaya praktik korupsi yang tengah saat ini dijalaninya. Selain itu juga, ia juga akan menuntut balik Komisi Pemberantasan Korupsi atas upaya tindakan pencemaran nama baik dan juga upaya fitnah yang dilakukan terhadap dirinya. Meski respon dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta kepada Noel untuk fokus menjalani persidangan, namun beberapa pernyataan-pernyataan kontroversial ini disampaikan dari Immanuel Ebenezer selama perjalanan sidang ini berlangsung. Dalam juga prakteknya, ini Noel juga menyebutkan bahwa dirinya menganggap terlibat dalam upaya elit-elit politik yang sengaja menjebloskan dia dalam proses hukum yang saat ini masih berlangsung. Tentu akan kita nantikan Andrew bahwa memang pada hari ini seharusnya dijadwalkan dari jaksa penuntut umum akan menyampaikan tuntutan hukum yang akan diterima oleh nama Immanuel Ebenezer, karena sebelumnya Noel juga tidak menyampaikan sikap keberatan ataupun eksepsi selama persidangan ini. Bahkan ia juga mengklaim tidak akan meminta amnesti kepada presiden, sehingga kalau kita lihat kembali flashback dalam perjalanannya setelah Noel terlibat dalam kasus jeratan hukum ini, Presiden Prabowo Subianto juga mencopot dirinya dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Untuk sementara demikian, Andro.
0: Baik, terima kasih Insan Suwardi atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Gubernur DKI Jakarta Tito Pramananung meresmikan Puskesmas Pembantu atau Pustu Meruya Selatan 2 di Kembangan, Jakarta Barat. Kehadiran fasilitas kesehatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam perluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Pramananung menyebut Puskesmas Pembantu Meruya Selatan 2 mampu melayani 80 hingga 100 pasien setiap harinya. Pusu ini didukung 17 tenaga kesehatan, mulai dari dokter umum, dokter gigi, perawat, hingga bidan. Puskesmas Pembantu Meruya Selatan 2 menjadi satu dari 8 pusu yang berada di bawah Puskesmas.

0: Kecamatan Kembangan. Fasilitas kesehatan ini melayani lebih dari 20 ribu jiwa dengan rata-rata kunjungan harian mencapai 80 hingga 100 pasien sepanjang tahun 2025. Parmono berharap kehadiran pusdu ini dapat membantu menurunkan persoalan RW kumuh di Jakarta. Dia juga mengapresiasi berbagai inovasi layanan yang telah dihadirkan untuk memudah akses kesehatan masyarakat. Demikian Hedan Nusa ini pemirsa, Hedan Nusa kita akan kembali hadir satu jam mendatang. Saat lagi Nusa yang akan hadir untuk Anda bersama Jessica Wulandari dan Febrian Ahmad. K-Radio 102.9 K-Radio,
1: your life, your music. K-Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
2: Gay Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
3: Selamat siang Sobat K, di jam 2 tentu saja K Perspektif kembali menemani kamu sampai malam nanti. Sampai jam 8 malam nih, Raffian akan membahas beberapa informasi-informasi terhangat yang tentu saja tersaji dalam K Perspektif. Gimana kabar kamu Sobat K di siang yang sangat terik ini ya, lumayan panas dan bikin lemes sih ya Sobat K. Tapi semoga aja semangat kamu juga nggak bikin lemes, mumpung lagi terik, nah ini juga bisa untuk dimanfaatkan aktivitas semaksimal mungkin tentunya. Di siang ini lumayan panas, jadi emang moodnya enak banget kalau minum es atau makan es buah, atau kalau enggak ya buat istirahat nih. Yang dari tadi pagi udah sibuk banget, udah waktunya buat break 5-10 menit itu juga perlu Sobat K. Walaupun sibuk banget ya, walaupun kerjaan numpuk, tapi break itu juga sangat penting. Karena itu juga bisa memulihkan energi kamu, meningkatkan daya konsentrasi kamu, dan tentunya untuk pikiran kamu istirahat sejenak, habis itu melanjutkan pekerjaannya kembali. Biar gak terlalu burn out gitu ya, biar gak terlalu stres. Jadi bisa perenggangan tubuh atau ya makan makanan atau minum-minum es, makan cemilan yang bawa bekal gitu ya Sobat K. Siang-siang emang udah waktunya buat istirahat gak sih Sobat? Gak apa-apa ya, berhenti sejenak tapi nanti lanjut pekerjaannya lagi. Di siang hari ini sampai malam nanti seperti biasa, untuk kamu yang mau berbagi kabar, share aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

Satu single dari Milky dan David Guetta dengan Just The Way You Are baru saja diputarkan ya, menjadi lagu pembuka di Gay Perspektif siang hari ini Sobat Gay, yang lumayan terik dan lumayan panas. Sambil dengerin 102,9 juga bisa menaikkan mood kamu tentunya untuk menemani segala aktivitasnya. Semoga lancar selalu ya Sobat. Dan di siang hari ini untuk mengawali satu informasi di Gay Perspektif, ada dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri Arab Saudi yang mengonfirmasi akan menjatuhkan denda hingga 20 ribu rial atau sekitar 93 juta rupiah bagi siapapun yang kedapatan melaksanakan atau mencoba menjalankan ibadah haji tanpa izin resmi. Melansir dari Saudi Press Agency, aturan tersebut diumumkan pada minggu kemarin sebagian dari pengetatan pengawasan selama musim haji 1447 Hijriah. Selain dikenai denda, warga asing yang melanggar aturan visa dan nekat berhaji secara ilegal juga akan dideportasi ke negara asalnya. Mereka bahkan terancam larangan masuk kembali ke Arab Saudi selama 10 tahun. Sanksi itu berlaku mulai 1 Zulhijjah atau 19 April hingga 14 Zulhijjah atau 1 Juni 2026. Kemendagri Saudi meminta seluruh masyarakat mematuhi regulasi penyelenggaraan haji demi menjaga keselamatan dan keamanan para jemaah di Tanah Suci. Pemerintah Saudi juga menegaskan bahwa seluruh pelanggaran ini akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, masyarakat yang diminta untuk berpartisipasi melaporkan pelanggaran terkait haji ilegal melalui layanan darurat 911 untuk wilayah Mekah, Riyadh, dan Provinsi Timur, serta 999 untuk wilayah lainnya di Arab Saudi. Jadi sudah ditegaskan ya Sobat K oleh Kemendagri Arab Saudi yang akan memberikan denda sekitar 20 ribu rial atau 93 juta rupiah bagi siapapun yang mencoba menjalankan ibadah haji tanpa izin resmi.

0: Satu single dari Deti, Teddy Aditya, takkan berpaling. Baru saja diputarkan ya Sobat K di jam 14.25 menit. Udah hampir di jam setengah 3 sore nampaknya. Tapi untuk kondisi cuaca masih sangat cerah ya Sobat K. Apakah sama di beberapa kawasan di Kabupaten Jember, terutama di tempat tinggal kamu juga sangat cerah di sore hari ini, siang menjelang sore ya. Boleh kabarkan mungkin yang ada beberapa kawasan mendung atau justru lagi mau turun hujan atau justru sama cerahnya, boleh share aja ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029. Sambil menunggu juga update informasi dari kamu Sobat Ki, kita geser ke informasi selanjutnya. Satu informasi ini datang dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menyatakan ada sekitar 1790 siswa SMK di Jawa Timur tembus pasar kerja global. Pemprov Jatim mencatat sebanyak 1790 siswa SMK dari wilayah Tulungagung, Trenggalek, dan Pacitan terdaftar sebagai peserta magang kerja luar negeri di berbagai sektor. Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jatim, mengatakan bahwa kualitas pendidikan kejuruan terus ditingkatkan supaya lulusan SMK memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional. Konektivitas yang sudah dibangun ini menjadi bagian penting untuk terus diluaskan dan menjadi ikhtiar bersama agar lulusan SMK Jawa Timur mampu menjawab kebutuhan dunia industri global. Adapun ribuan murid peserta program magang kerja luar negeri tersebut telah dilakukan di pelepasan secara langsung oleh Kofifah di SMKS Sore Tulungagung. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, jumlah peserta yang diberangkatkan terdiri dari 1067 murid SMK kelas 12 dan kelas 12 peserta magang kerja luar negeri serta 723 alumni SMK sebagai pekerja migran di berbagai negara. Sementara itu, penempatan negara untuk para peserta meliputi Jepang, Korea Selatan, Jerman, Malaysia, Singapura, Taiwan, Australia, Tiongkok, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Brunei Darussalam, Bulgaria, hingga Thailand. Dari sejumlah negara tersebut, Jepang ini masih mendominasi sebagai tujuan pekerja dengan jumlah peserta sebanyak 1216 orang. Disusul Korea Selatan sebanyak 460 orang, sehingga Kofifah menyatakan program ini merupakan upaya mencetak lulusan siap kerja untuk pasar kerja internasional. Sementara itu, Aris Agung Paiwi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, mengatakan peluang kerja global bagi lulusan SMK masih sangat terbuka lebar, terutama bagi tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan etos kerja yang baik. Selain itu, Pemprov Jatim juga akan terus berupaya membangun koneksi bekerja dengan negara-negara tujuan sehingga peluang global terbuka bagi peserta didik SMK.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Arif Subandi. Di masa long weekend kali ini, hampir seluruh destinasi di Banyuwangi kebanjiran pengunjung. Bahkan hotel mencatat kenaikan okupansi hingga 100%. Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, tercatat sebanyak 47.478 wisatawan telah berkunjung ke Banyuwangi selama 4 hari. Dari jumlah tersebut, sebanyak 46.685 merupakan wisatawan domestik dan 793 lainnya merupakan wisatawan mancanegara.
2: Saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo, sore ini membawa kabar. Ikatan Santri Alumni Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, IKSAS, menggelar musyawarah besar MUBES ke-11 di Pondok Pesantren Salafiyah Sa'idiyah Buduran, Kecamatan Arusbaya, Kabupaten Bangkalan, 17-19 Mei 2026. Forum 4 tahunan itu, kawan, akan membahas arah organisasi IKSAS masa khidmah 2026-2030, termasuk pemilihan Ketua Umum Majelis Tahfidzi Pengurus Pusat IKSAS periode baru. Musyawarah besar ke-11 tahun ini mengusung tema Sambung Juang IKSAS untuk negeri yang beradab dan berperadaban. Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Kyai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi MHI PhD hadir dalam agenda pembukaan. Selain agenda seremonial, Forum MUBES juga akan membahas sejumlah persoalan strategis organisasi melalui sidang pleno dan sidang komisi.
3: Baik kawan, selamat siang. Saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Kota Batu dipadati wisatawan selama libur panjang akhir pekan Mei 2026. Lonjakan kunjungan meningkat hingga 4 kali lipat dibanding hari biasa. Dinas Pariwisata Kota Batu memperkirakan total kunjungan wisatawan sepanjang Mei 2026 bisa mencapai lebih dari 500 ribu orang. Banyaknya hari libur nasional dan cuti bersama menjadi faktor utama meningkatnya arus wisatawan, termasuk dari luar Jawa Timur, seperti Jakarta dan Jawa Barat. Kepadatan wisatawan turut berdampak pada meningkatnya okupansi hotel, restoran, hingga destinasi wisata keluarga di Kota Batu. Wisatawan rata-rata menghabiskan waktu liburan selama 2 hingga 3 malam untuk menikmati berbagai objek wisata di Kota Batu.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio mengabarkan, kerugian yang dialami petani keramba jaring apung atau KJA di Waduk Cengli Boyolali akibat fenomena upwelling yang menyebabkan ikan-ikan mati bertambah. Data Dinas Peternakan dan Perikanan Boyolali mencatat kerugian menjadi Rp 159,6 juta rupiah dengan jumlah petani terdampak sekitar 14 orang. Penyebabnya karena fluktuasi suhu tajam ditambah angin yang cukup kencang. Saat ini sedang dikaji upaya pemberian bantuan untuk para pembudidaya sehingga diharapkan bisa membantu mengganti ikan yang mati dan meringankan beban yang ditanggung.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: 101.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk wilayah Jember dan sekitarnya. Tentu saja masih di K Perspektif, masih bareng dengan Raffiana dan OTW di jam 3 ya, 14:56 menit ini. Kondisi cuaca memang sangat terik, lumayan panas. Jadi yang berkendara lebih baik untuk pakai baju yang menyerap keringat, dan jangan pakai baju yang gelap ya. Hindari sebisa mungkin, hindari warna-warna yang gelap. Kalau bisa warna putih atau warna-warna cerah seperti itu ya Sobat KI, dan gunakan tabir surya atau sunscreen, itu yang paling penting. Laki-laki atau perempuan itu juga penting sekali Sobat KI, karena sunscreen juga membantu untuk hidrasi kulit kamu ya, apalagi cuaca yang lumayan terik ini. Kalau bisa lebih maksimal pakai sarung tangan atau pakai baju yang agak panjangan, jadi biar enak saat berkendara nggak terlalu tersengat sinar matahari yang lumayan terik. Kalau mau olahraga, mungkin lebih baik untuk nunggu sedikit redup ya, di jam 4 atau setengah 5, itu biasanya udah mulai banyak sekali masyarakat yang melakukan olahraga jogging atau goes, apalagi kalau di lingkar kampus ya, banyak sekali di sekeliling UNED tuh masyarakat udah mulai melakukan aktivitasnya kalau udah sore hari. Lumayan enak ya kalau cerah, kemudian suasananya mendukung untuk olahraga, apalagi yang setiap pagi gak sempat buat olahraga, nah biasanya beralih ke sore, karena sore itu kan udah selesai melakukan aktivitas, habis itu olahraga, jadi waktunya lumayan agak panjang, sekalian mandi, bersih-bersih dan keramas gitu. Biasanya sih seperti itu Sobat KI, biar gak terlalu mepet-mepet sama berangkat kerja atau berangkat sekolah gitu ya, kalau pagi, jadi dialihkan ke sore. Jadi apapun aktivitasnya di sore hari ini, semoga diberi kelancaran. Dan yang lagi gawe sambil dengerin 102,9, boleh banget kamu juga bergabung di 102,9 ya. Mungkin ada beberapa informasi-informasi penting yang ingin disampaikan, share aja ke WhatsApp ke radio di 0811 378 1029. K Radio 102.9 K Radio, your life, your music. Kita geser ke informasi selanjutnya Sobat KI. Dari Kementerian Luar Negeri atau Kemlu RI memastikan koordinasi dengan otoritas Malaysia akan terus dilakukan setelah 39 WNI berhasil ditemukan dalam insiden kapal tenggelam di perairan Pulau Pangkor, negara bagian Perak. Yufone Mawengkang, juru bicara Kemlu RI, mengonfirmasi bahwa otoritas Malaysia berhasil menemukan seluruh WNI korban insiden tersebut yang terdiri dari 23 korban selamat dan 18 meninggal dunia. Dari KBRI Kuala Lumpur terus berkoordinasi dengan otoritas Malaysia terkait dengan proses identifikasi jenazah yang berdampingan terhadap para korban selamat. Kemlu RI dan KBRI Kuala Lumpur terus memantau perkembangan penanganan korban kecelakaan, serta dapat dipastikan bahwa fasilitas kekonseleran ini juga diberikan bagi para WNI terdampak serta keluarganya yang memerlukan. Adapun 23 WNI yang selamat berasal dari berbagai daerah termasuk Aceh, Banten, Kepulauan Riau, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, kemudian Sulawesi Tenggara dan Sumatera Utara. Dan menurut informasi dari otoritas SAR Malaysia, operasi pencarian sebelumnya diperluas hingga area 244,76 mil yang resmi dihentikan pada Sabtu 16 Mei kemarin setelah tidak ada lagi korban yang ditemukan setelah 6 hari pelaksanaan operasi. Sementara itu, informasi awal dari otoritas Malaysia berdasarkan pernyataan awak kapal yang selamat, terdapat 37 penumpang WNI dengan 14 orang hilang, tetapi proses pencarian dihentikan dan diteruskan kembali, akhirnya menemukan tambahan korban. Dengan itu, total korban yang ditemukan mencapai 39 orang.

0: DPW Partai Nasdem Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini mengusung tema konsolidasi partai menjemput kemenangan 2029. Rakerwil menjadi momentum konsolidasi internal partai sekaligus penguatan ideologi dan pembekalan bagi kader Nasdem di Sulawesi Tenggara. Selain memberikan arahan politik, Prananda Surya Paloh juga dijadwalkan menghadiri pelantikan pengurus DPD Nasdem se-Sulawesi Tenggara dan sekolah legislatif bagi kader partai. Partai Nasdem menggelar rapat kerja wilayah dan sekolah legislatif di Sulawesi Utara. Rakerwil ini menjadi momentum konsolidasi internal partai sekaligus penguatan ideologi dan juga pembekalan bagi kader Nasdem di Sulawesi Tenggara. Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu DPP Partai Nasdem, Prananda Surya Paloh, juga dijadwalkan menghadiri acara ini untuk memberikan arahan politik dan juga pembekalan kepada kader partai se-Sulawesi Tenggara. Informasi selengkapnya kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Bianca Sumendap langsung dari Kendari, Sulawesi Utara. Bianca, apa saja agenda penting dalam Rakerwil dan juga Sekolah Legislatif Nasdem Sulawesi Tenggara kali ini, dan apa saja poin utama yang ditegaskan oleh Prananda Surya Paloh?
1: Selamat sore, Febri dan pemirsa. Informasi yang bisa kami sampaikan bahwa saat ini Partai Nasdem tengah menggelar untuk rapat kerja wilayah atau Rakerwil dan pembekalan untuk sekolah legislatif, tepatnya dari DPW Sulawesi Tenggara. Dan saat ini pemirsa, memang kalau kita lihat tadi Prananda Surya Paloh juga memberikan sejumlah arahan politik terhadap ratusan kader, di mana diantaranya fokus yang disampaikan menyampaikan bahwa Partai Nasdem ini bukan partai feodal, dan bahkan menyampaikan bahwa regenerasi sehat ini terus dilakukan untuk setiap kadernya, memastikan bahwa Nasdem siap untuk tahun 2029. Selain itu juga, Febri dan pemirsa, informasi yang dapat kami sampaikan, ada fokus-fokus lain yang disampaikan oleh Prananda Surya Paloh, yakni adalah disampaikan bahwa target di 2029, khususnya untuk Sulawesi Tenggara, diharapkan ini mampu menjadi benteng bagi Sulawesi, dan ada kenaikan sebanyak 2 kursi, dan untuk target nasional ini adalah adanya kenaikan kursi sehingga 100 kursi di DPR RI yang diharapkan ini bisa diraih oleh Partai Nasdem. Oleh karena itu pemirsa, tentu dengan target sebesar ini diperlukan strategi. Dan saat ini saya akan berbincang langsung dengan Sekretaris Jenderal dari Partai Nasdem, yakni adalah Hermawi Taslim. Selamat sore Pak Hermawi. Pak, izin untuk saat ini kami ingin menanyakan begitu Pak, mengingat tadi yang disampaikan oleh Prananda Surya Paloh bahwa ada target yakni adalah 100 kursi DPR RI pada 2029 dan menjadikan Sultra ini sebagai benteng baru. Bagaimana kesiapan dari mesin administrasi dan struktur partai di tingkat grassroots dan DPRT yang berbasis TPS untuk mengawal khususnya untuk target besar ini Pak?
2: Ya, jadi tadi memang dalam arahannya Ketua Bapilu Partai Nasdem Kakak Prananda Surya Paloh menegaskan agar Sultra ini bisa menjadi target basis baru di Sulawesi. Kalau kita lihat petanya sekarang ini saja Partai Nasdem sudah menjadi pemenang pemilu di Sulawesi Tenggara. Partai Nasdem sudah jadi ketua DPRD dengan ada 2 kepala daerah dan 5 wakil kepala daerah. Nah, yang dimaksudkan sebagai basis baru itu adalah pertama bagaimana mempertahankan kemenangan, bagaimana Nasdem terus berdaya upaya untuk menjadikan Sultra ini sebagai pusat pemenangan kita di Sulawesi. Yang kedua, tadi kalau kita dengar laporan Ketua DPW, kita dengar laporan Ketua DPW bahwa struktur di tingkat kabupaten kota sudah 100%, di tingkat kecamatan sudah 100%, di tingkat desa itu masih 72%, dan mereka menjanjikan dengan kerja keras semua pihak akhir tahun ini DPRT sudah selesai semua. DPRT itu Dewan Pengurus Tingkat Ranting. Kalau kita sudah punya pengurus tingkat ranting, artinya ada tempat kita berkoordinasi. Ini akan memudahkan kita juga untuk mencari saksi dan seterusnya. Oleh karena itu kami optimis, pertama Sulawesi Tenggara akan tetap menjadi basis pemenangan Partai Nasdem. Yang kedua, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara akan bisa menambah kursi RI dari 1 menjadi 2.

0: Itu tadi ditarget yang tadi ditargetkan oleh Kakak Nanda. Yang ketiga, dengan sebagian besar anggota DPRD kita ini 60. Sekitar 80% orang muda semua. Ini harapan yang luar biasa. Di samping orang muda juga banyak perempuan, dan ini menjadi tumpuan baru kita. Kita optimis dalam pembicaraan-pembicaraan kita dengan kawan-kawan, mereka begitu bersemangat, mereka begitu meresapi pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh partai DPP. Oleh karena itu kita yakin Sulawesi Tenggara akan tetap bisa mempertahankan kemenangan di masa yang akan datang.
1: Terima kasih ya, Pak Sekjen.
2: Terima kasih.
1: Dan itu dia pemirsa, jadi memang Partai Nasdem sudah begitu mempersiapkan, meski saat ini masih di 2026, tengah mempersiapkan untuk target besar yang akan dicapai khususnya pada 2029. Febrian, kembali ke studio.
3: Bianca Sumendap, terima kasih atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, perbarui terus informasi Anda di Headline News Metro TV. Headline News berikutnya dapat Anda saksikan satu jam mendatang. Tetap
4: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: Satu single dari The Walter dengan I Love You So. Kalau kamu dengerin ya, sebenarnya lagu ini lagi booming banget dan ramai di media sosial, terutama di aplikasi TikTok ya, yang ternyata lagu tersebut semakin ramai di akhir tahun 2021 kalau gak salah Sobat K, 2021 sampai dengan 2026 banyak sekali yang menggunakan backsound-backsound dari The Walter ini untuk mengisi kenangan-kenangan atau momen-momen indah. Tapi kalau kamu dengerin ya, ini sebenarnya lagu tersebut udah cukup lama rilis, kalau gak salah tahun 2014 Sobat K, dimana satu single dari Walter dengan I Love You So baru keluar di tahun 2014 dan ternyata baru booming di tahun 2021. Kalau yang dengerin di waktu-waktu zaman COVID-19 ya, pasti relate banget dengan lagu dari The Walter. Lagu-lagu yang lagi lama-lama atau lagi udah rilis cukup lama itu kembali booming saat lockdown COVID-19 ya Sobat K. Jadi banyak sekali yang menceritakan di tahun itu 2020 atau sampai 2021 bahwa vibes-nya itu kayak nostalgia gitu. Walaupun di rumah aja, gak kemana-mana, karena di rumah aja ya, gak bisa ketemu temen, gak bisa ketemu keluarga, bahkan wisuda aja daring ya Sobat K. Jadi momen-momen tersebut tuh semakin berharga gitu, dengan kita selalu berkomunikasi lewat handphone, kemudian kirim-kirim video lucu lewat TikTok, kemudian banyak sekali tren-tren yang saat itu lagi ramai banget di TikTok ya, apalagi di zaman COVID-19. Jadi kalau kita lihat beberapa tahun lalu, ternyata udah hampir 6 tahun yang lalu ya Sobat, kayak gak kerasa. Ternyata waktu itu berjalan dengan sangat cepat. Kalau kita lihat ke belakang, banyak sekali momen-momen indah Sobat. Walaupun memang banyak sedihnya, kemudian kita udah suffering banget gitu ya melalui COVID-19, tapi emang momennya itu lekat banget di kepala kita, apalagi zaman-zaman lockdown dengan lagu-lagu lama yang menemani kita. Jadi kesannya kayak nostalgia gitu. Jadi ada yang menyebutkan vibes tahun 2020 tuh rasanya kayak lekat banget di otak gitu, di kepala kita. Jadi kalau dengerin lagu kayak I Love You So dari The Walter ini langsung kebayang di masa lockdown tahun 2020 saat COVID-19. Jadi langsung kepikiran kesana ya. Ya seperti itu namanya memori yang benar-benar terjaga. Biasanya rasa senang atau rasa trauma yang berlebihan itu biasanya lekat banget di kepala Sobat K. Jadi kalau kita melihat sesuatu momen atau dengerin sesuatu, dengerin lagu atau makan gitu ya, makan makanan yang mungkin udah lama nggak ada atau pengen dimakan tapi nggak tahu nih makanan ini sekarang di mana, terus kayak nemu makanan tersebut langsung kayak flashback di zaman-zaman kita masih muda atau di zaman tahun-tahun yang lalu, jadi langsung flashback seperti itu sih Sobat K. Emang lagunya udah lama tapi baru booming saat COVID-19. Mungkin kamu juga punya lagu favorit ya saat karantina atau lockdown. Saat itu pun aku juga ada beberapa yang ternyata enak banget, masih suka didengerin sampai sekarang.
1: K Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
0: Nah kita geser ke informasi Sobat K dari WhatsApp. Ini juga ada Sobat Arif yang melaporkan. Baru aja di jam 3 lewat 11 menit tadi ya. Untuk informasinya dari Sobat Arif melaporkan perjalanan dari Jember ke Tanggul dan balik lagi ke Jember, menemukan ada truk trouble, tepatnya di daerah Bangsal Sari, dan sepertinya dari semalam ya truk trouble tersebut. Untuk lalu lintas saat ini gak terlalu padat, walaupun jalan bergantian dan tidak ada pengawalan atau yang ngatur, dan untuk kondisinya saat ini berarti masih ada truk trouble tersebut ya. Mungkin yang mobilitas ke sana Sobatnya atau baru aja dari sana, apakah kondisi lalin juga masih ramai lancar ataukah ada sendatan, boleh untuk share ya informasinya. Dan terima kasih informasinya Sobat Arif, ini juga sangat penting kalau informasi dari Sobat Arif dari semalam ya. Jadi sepertinya truk trouble tersebut masih belum dievakuasi. Jadi kita akan coba share ke pihak terkait dan petugas kepolisian agar segera untuk mengerahkan anggotanya membantu mengevakuasi truk trouble yang ada di daerah Bangsal Sari. Terima kasih informasinya Sobat Arif untuk beberapa informasi yang tentu saja ini sangat penting. Kalau udah mobilitas ke daerah Bangsal Sari, kamu juga boleh banget kabarkan ya kondisi traffic di sana. Share aja ke WhatsApp ke radio di 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Push power, geng, push!
2: Jung, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill, guys! Better kita bikin choco drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa nggak mau bayar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: K Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Kembali di K Perspektif, masih bersama dengan Raffiana di sore hari ini. Sobat K, udah menjelang di jam 4 ya, 15.40 menit, dan nampaknya beberapa arus lalu lintas di kawasan Kabupaten Jember, terutama di lingkar kampus, sudah mulai padat. Terutama untuk jam 4, pasti udah banyak masyarakat yang siap-siap untuk pulang kerja ataupun pulang melakukan aktivitasnya, jadi lumayan padat. Jadi hati-hati selalu ya sobatnya yang berkendara di sore hari ini, dan boleh dong bantu kabarkan bagaimana kondisi traffic di sore ini. Dan tentunya masih bersama Raffiana di K Perspektif. Ini juga ada beberapa informasi yang masuk. Tadi ada sobat Nani, ini melaporkan untuk informasi ya sobat ya, tepatnya informasi terkait dengan penyempurnaan pelayanan pompa Intake IPA Tegal Besar. Jadi akan terjadi penurunan tekanan di wilayah terdampak. Lokasi kegiatan IPA Tegal Besar dan waktunya sekitar di jam 9 hingga selesai. Wilayah terdampak ini ada di Jalan Imam Bonjol, Hayam Wuruk, kemudian juga di Muhammad Yamin sampai dengan beberapa perumahan di Perum Villa ITB, Royal City, Bumi Kaliwates, Bedadung sampai dengan Perum Mojopahit. Karena ada kegiatan IPA Tegal Besar ya sobat Kei, sehingga ada tekanan, ada penurunan tekanan di wilayah terdampak. Mungkin yang hari ini masih sedikit terdampak atau alirannya nggak terlalu kuat seperti biasanya, karena informasinya di jam 9 pagi sampai selesai ya. Tapi kalau dari kegiatannya itu bisa lebih cepat atau lebih lama sobat Ki. Tapi untuk saat ini sepertinya udah mulai normal kembali ya untuk pompa Intake di daerah Tegal Besar. Mungkin informasinya sudah selesai sobat Ki di sore hari ini, jadi udah kembali normal. Terima kasih informasinya ya sobat Nani yang melaporkan. Dan untuk itu masih bersama dengan Raffiana, dan kita geser ke informasi selanjutnya. K Radio 102.9 K Radio, your life, your music. Terkait dengan kasus kematian ibu dan bayi, ini masih menjadi perhatian serius di Kabupaten Jember. Karena itu penguatan deteksi risiko kehamilan menjadi salah satu fokus utama Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jember untuk menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Tidak sedikit kasus komplikasi kehamilan terlambat tertangani karena kondisi ibu hamil baru diketahui saat memasuki fase darurat. Situasi tersebut membuat tenaga kesehatan harus bergerak cepat agar risiko yang muncul tidak berujung fatal. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes PPKB Jember, Diah Kuswaroni Indriaswati mengatakan, pendampingan terhadap ibu hamil berisiko tinggi perlu diperkuat hingga tingkat puskesmas. Karena menurutnya ketepatan data menjadi salah satu penentu keberhasilan penanganan di lapangan. Dia juga menjelaskan masih ada sejumlah persoalan yang ditemui dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Mulai dari keterlambatan pemeriksaan kehamilan, kurangnya kesadaran kontrol rutin, hingga kasus ibu hamil risiko tinggi yang terlambat dirujuk ke fasilitas kesehatan. Karena itu, pemantauan kehamilan dinilai tidak cukup hanya dilakukan saat pemeriksaan rutin. Dari tenaga kesehatan juga didorong aktif melakukan pendampingan dan memastikan kondisi ibu hamil tetap terkontrol hingga proses persalinan. Selain faktor medis, kondisi sosial masyarakat juga ikut mempengaruhi tingginya risiko kematian ibu dan bayi. Masih ditemukan ibu hamil yang enggan untuk memeriksakan kandungannya secara berkala karena alasan ekonomi, jarak layanan kesehatan, maupun minimnya pemahaman terkait dengan risiko kehamilan. Dari Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes PPKB Jember, Dr. Gini Wei, ini juga menilai, percepatan penurunan AKI dan AKB membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Jadi gak hanya tenaga kesehatan, tetapi juga dukungan keluarga agar ibu hamil memperoleh pendampingan yang cukup selama masa kehamilan. Pihaknya juga berharap penguatan dari pemantauan ibu hamil di seluruh wilayah dapat menekan munculnya kasus-kasus darurat yang berujung kematian. Dengan pelayanan yang lebih cepat dan deteksi risiko yang lebih akurat, angka kematian ibu maupun bayi di Jember ditargetkan terus menurun.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Sound of Knowledge.

0: Selamat sore Sobat K, masih di K Perspektif bersama dengan Raffiana. Dan sesaat lagi ya, kita akan simak informasi dalam Headline News Metro TV.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.

Demikian Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama saya Jessica Wulandari. Pemirsa, sidang pembacaan tuntutan kasus dugaan korupsi dan pemerasan pengurusan lisensi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dilaksanakan pada hari ini. JPU akan membacakan tuntutan yang dilayangkan kepada ex-Wamenaker Noel dan 10 terdakwa lainnya. Sidang tuntutan kasus korupsi dan pemerasan lisensi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dibacakan pada hari ini. Tuntutan akan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan terdakwa ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan dan 10 terdakwa lainnya. Persidangan dimulai pada pukul 2 lebih 3.

0: Jakpusdipikor. Noel bersama 10 terdakwa lainnya diduga melakukan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Dan informasi selengkapnya kami terhubung dengan jurnalis Metro TV Arneta Butar-Butar dan juru kamera Guntur Sriwibowo dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Arneta, bagaimana jalannya sidang pembacaan tuntutan ex-Wamenaker Noel pada hari ini?
1: Ya, selamat siang Jessica dan juga pemirsa. Hari ini sedang berlangsung pembacaan tuntutan yang dilayangkan kepada ex-Wamenaker periode 2024 hingga 2025, maksud kami Immanuel Ebenezer ataupun Noel, terkait dengan adanya dugaan korupsi dan juga pemerasan dalam pengurusan sertifikat ataupun lisensi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, di mana saat ini sidang tengah berlangsung dan putusan ataupun maksud kami tuntutan ini sedang dibacakan kepada para terdakwa. Adapun terdakwa selain ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer, ada 10 terdakwa lainnya, baik dari pihak internal Kemnaker ataupun dari pihak swasta seperti itu. Dan saat ini memang sidang berlangsung, namun untuk pembacaan tuntutan ini dilaksanakan secara bergiliran, di mana terlebih dahulu tuntutan ini dibacakan kepada Temburila dan juga Miki Ahmad selaku terdakwa dari pihak swasta dan juga penyedia jasa K3, serta setelahnya ini baru dibacakan kepada pihak internal, terlebih dahulu kepada Heri Sutanto, DKK, Farul Rozi, dan juga baru nantinya pada penutup dari pembacaan tuntutan akan dibacakan amar tuntutan yang dilayangkan oleh jaksa penuntut umum kepada Immanuel Ebenezer Gerungan ataupun Noel selaku ex-Wamenaker periode 2024-2025, di mana sebelumnya diketahui bahwa jaksa mendakwa ex-Wamenaker Noel ini melakukan pemerasan dan juga pengurusan sertifikasi dari K3 bersama dengan sejumlah ASN di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, di mana jaksa menyebutkan sebelumnya bahwa Noel ini mengetahui dan sempat diduga menerima ataupun meminta jatah sebesar 3 miliar, di mana berdasarkan dari perbuatan tersebut ini Noel melakukannya tidak sendiri, melainkan juga berdasarkan bersama dengan pihak lain, ini pihak internal dari Kemnaker, yakni dari jajaran Ditjen Binwasnaker dan juga pihak swasta dan juga korporasi ataupun penyedia jasa K3, di mana dalam hal ini para terdakwa, jaksa mengatakan bahwa para terdakwa ini memaksa untuk para pemohon sertifikasi dan juga lisensi dari K3 memberikan uang total sebesar 6,5 miliar dan kasus ini pun memang juga sudah terjadi sejak lama ataupun sejak di tahun 2021 ataupun sebelum Noel menjadi Wamenaker. Namun setelah Wamenaker Noel ini menjabat, ia mengetahui hal tersebut dan juga seolah-olah jaksa mengatakan membiarkan dan meminta jatah seperti itu. Dan pemerasan ini juga dilakukan dan Noel selain diduga terlibat dalam pemerasan tersebut, ini juga menerima gratifikasi sebesar 3,3 miliar dan juga satu unit motor mewah seperti itu, di mana jaksa menyebutkan bahwa dalam fakta persidangan sebelumnya Noel menerima gratifikasi tersebut dan juga pemerasan tersebut ini diterima Noel dari pihak swasta dan juga sejumlah anak buahnya di lingkungan Kemnaker. Diketahui juga sebelumnya ini Immanuel Ebenezer sudah dilakukan operasi tangkap tangan, di mana dalam OTT tersebut ini KPK sempat mengamankan 14 orang, namun dari OTT tersebut ini 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka ataupun terdakwa dan sedang melakukan persidangan. Dan saat ini memang sidang tuntutan, pembacaan tuntutan yang dilayangkan oleh jaksa penuntut umum sedang berlangsung, di mana terlebih dahulu ini dilakukan secara bergiliran. Untuk yang pertama seperti yang kami sebutkan sebelumnya, ini dibacakan tuntutan untuk pihak swasta ataupun perusahaan swasta seperti itu, penyedia jasa, dan kemudian dari pihak internal Binaswaker dan Ditjen Binaswaker, dan juga akan dilayangkan kepada Immanuel Ebenezer, di mana dalam hal ini skema pungutan liar ataupun pemerasan yang dilakukan oleh Kemnaker ini, perusahaan jasa ataupun K3 PJ K3 ini wajib mendaftarkan kelulusan peserta pelatihan untuk mendapatkan sertifikat resmi K3 dari Kementerian Ketenagakerjaan. Dan dalam kesempatan itulah Kemnaker memanfaatkan jabatannya untuk memaksa para perusahaan jasa K3 untuk membayar lebih agar proses lisensi ini dimudahkan. Dan tentunya kita akan saksikan bagaimana tuntutan yang akan dilayangkan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan pembacaan tuntutan oleh kepada terdakwa ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer hari ini. Demikian Jessica.
0: Baik, terima kasih Arneta Butar-Butar atas laporan Anda. Demikian headline news saat ini. Sesaat lagi program Metro hari ini akan segera hadir bersama Marcelina Tumundo dengan sejumlah informasi.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan.

Who's Your dengan Too Sweet baru saja diputarkan. Udah di jam 16 lewat 19 menit. Dan bagaimana kondisi traffic di sore hari ini sobat? Apakah padat atau masih cukup lancar kondisinya? Karena kalau udah di jam 4 sampai jam 5 tuh pasti udah mulai macet ya di beberapa ruas jalan, apalagi jalan-jalan strategis seperti di Bundaran DPR, Sabtuan, kemudian juga di Mangli, Ahmad Yani, dan sekitarnya pasti lumayan padat, apalagi di jam-jam sibuk pulang kerja tuh pasti ramai. Boleh untuk bantu kabarkan ya Sobat K yang lagi ada di perjalanan, bagaimana kondisi traffic di sore hari ini. Dan sambil menunggu juga update informasi dari kamu, kita geser ke informasi selanjutnya. Satu informasi ini lagi ramai Sobat K, dibicarakan di media sosial, bahkan banyak sekali masyarakat yang ikut berkomentar terkait dengan tingginya utang luar negeri RI yang saat ini per Maret 2026 telah tembus 7.660,7 triliun rupiah. Dari BI atau Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia per akhir Maret 2026 tumbuh melambat di tengah penurunan utang sektor swasta. Dalam laporan terbarunya, BI menyebut posisi utang luar negeri atau ULN Indonesia pada akhir kuartal pertama 2026 mencapai 433,4 miliar US dollar atau sekitar 7.660 triliun rupiah. Angkanya tumbuh 0,8% secara tahunan atau melambat dibandingkan pertumbuhan kuartal keempat 2025 yang sebesar 1,9%. Ramdan, salah satu dari Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi, mengatakan ULN pemerintah pada kuartal 1 2026 sebesar 214,7 miliar US dollar atau tumbuh 3,8% year on year. Menurut Ramdan, perkembangan dari ULN pemerintah dipengaruhi aliran modal asing yang masuk ke surat berharga negara internasional seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia. Sementara itu untuk utang luar negeri swasta justru menurun, di mana posisi ULN swasta pada triwulan pertama 2026 tercatat sebesar 191,4 miliar rupiah, miliar US dollar, turun dibandingkan pada posisi triwulan keempat 2025 sebesar 194,2 miliar US dollar. Secara tahunan, ULN swasta kontraksi 1,8% year on year dan penurunan terjadi baik pada lembaga keuangan maupun perusahaan non keuangan. Nah, berdasarkan dari sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan seperti jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian dengan porsi mencapai 80,4% dari total ULN swasta. Dan lebih lanjut, BI menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat dan hal itu tercermin dari rasio ULN terhadap produk domestik bruto yang turun menjadi 29,5% pada kuartal 1 2026. Selain itu, ULN Indonesia juga masih didominasi utang jangka panjang dengan porsi mencapai 85,4% dari total utang luar negeri. Dari Bank Indonesia dan pemerintah masih terus untuk memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN tersebut.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Saya Rosit Romansyah membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Dinas Kesehatan Kabupaten Jember mencatat sebanyak 15 puskesmas kini berstatus kejadian luar biasa atau KLB campak dari 119 kasus suspek campak yang ditemukan sejak 2025 hingga 2026, sebanyak 40 kasus dinyatakan positif berdasarkan hasil laboratorium. Kepala Dinas Kesehatan Jember, Muhammad Zamroni mengatakan, status KLB ditetapkan jika dalam satu wilayah ditemukan minimal 2 kasus campak. Kasus terbanyak ditemukan di wilayah Puskesmas Ledok Ombo, disusul Sumber Jambe, Silo, Umbul Sari, dan Mayang. Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Jember, Muhammad Hafidi Holis, meminta Dinas Kesehatan meningkatkan koordinasi dan percepatan vaksinasi, termasuk bagi tenaga kesehatan, agar penyebaran campak bisa segera dikendalikan.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Suryadi meminta pemerintah mewaspadai paparan judi online sampai ke anak-anak. Menurutnya, persoalan judi online sekarang ini bukan hanya sekedar soal hukum, tapi sudah menjadi ancaman sosial, pendidikan, sampai ketahanan keluarga. Dia menekankan, realita di lapangan ada anak usia 10 tahun yang sudah mengenal judi online. Pemerintah diminta mengevaluasi apa yang menjadi akar masalahnya, mulai dari ekosistem digital, pengawasan lingkungan, sampai dengan pentingnya pendidikan karakter.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun menerbitkan surat edaran kepada seluruh fasilitas kesehatan termasuk puskesmas untuk meningkatkan pemantauan dan kesiapsiagaan terhadap hantavirus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Agung Dodi Pujianto bilang, meski belum ada laporan warga yang terpapar namun tetap menyiapkan berbagai langkah antisipasi termasuk penyediaan sarana, prasarana serta kebutuhan pengobatan guna menangani pasien yang diduga terpapar. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat serta meningkatkan kebersihan lingkungan. Hal ini penting mengingat hantavirus dapat menular melalui hewan pengerat seperti tikus. Dinas Kesehatan berharap dengan langkah antisipatif tersebut, potensi penyebaran penyakit dapat dicegah sejak dini dan tidak sampai menimbulkan kasus di Kabupaten Madiun.
4: Dari Suara Surabaya untuk sore ini, saya Fitriana Ayu. Hewan kurban kebutuhan Idul Adha yang masuk ke Surabaya, kawan, wajib vaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK. Juga mengantongi surat keterangan kesehatan hewan dan sertifikat veteriner dari daerah asal ternak. Aturan itu sesuai surat edaran yang sudah ditandatangani Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Antisipasi meningkatnya risiko penyebaran penyakit dari hewan. Penjual hewan kurban juga wajib mengantongi izin lokasi dari kecamatan atau kelurahan, sehingga proses jual beli hewan kurban resmi.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Satu single dari OK, Peneman Malam Sepi. Baru saja diputarkan ya sobat di sore hari ini. Dan tentunya masih di K-Perspektif bersama dengan Raffiana. Kondisi cuaca juga sangat cerah. Dan udah banyak masyarakat yang melakukan aktivitas seperti olahraga di sore hari ini. Jadi enak banget emang didukung dengan kondisi cuaca yang cerah. Hati-hati yang penting ya, kalau lagi lari-lari atau jogging di sekitar kampus karena lumayan ramai. Jadi emang harus ekstra hati-hati karena lumayan padat kondisi traffic di sore hari ini. Apapun aktivitasnya, semoga diberi kelancaran. Dan yang lagi dengerin 102,9, gak hanya informasi-informasi terhangat tapi juga lagu-lagu yang bisa kamu nikmati untuk menemani segala aktivitas kamu di sore hari ini. Masih bersama dengan Raffiana dan kita geser ke informasi selanjutnya berikut ini.
1: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
0: Kita geser ke informasi selanjutnya, sobat K. Dari update pemberangkatan rombongan haji ya untuk kloter 97 dan 98 ini resmi terbang menuju Tanah Suci dari Sukolilo hari ini sobat KI. Pemberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Jember memasuki tahap akhir dua kloter terakhir yaitu 97 dan 98 mulai diberangkatkan dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya menuju Arab Saudi sejak Minggu 17 Mei pagi. Sebelumnya rombongan jemaah dari kloter 90 hingga 96 telah lebih dulu tiba di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Para jemaah tiba secara bertahap sesuai dengan jadwal penerbangan masing-masing setelah menempuh perjalanan dari embarkasi Surabaya.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Jember, Nur Saleh mengatakan, kloter 97 dan 98 menjadi rombongan terakhir penuh asal Jember yang masuk embarkasi tahun ini. Kedua kloter tersebut tiba di Asrama Haji Sukolilo pada Sabtu 16 Mei. Menurutnya, kloter 97 tiba sekitar jam 4 sore, sedangkan kloter 98 menyusul pada malam hari sekitar jam 10 malam. Setibanya di embarkasi, jemaah langsung menjalankan serangkaian tahapan akhir, mulai pemeriksaan kesehatan, pembagian dokumen perjalanan, hingga persiapan penerbangan. Nur Saleh juga menjelaskan, proses pemberangkatan menuju Tanah Suci mulai dilakukan sejak Sabtu pagi kemarin, dan seluruh jemaah diminta menjaga kondisi fisik dan mengurangi aktivitas berlebihan sebelum penerbangan menuju ke Arab Saudi. Meski demikian, ia juga menyebut masih ada sejumlah calon jemaah haji asal Kabupaten Jember yang tergabung dalam kloter daerah lain. Jemaah tersebut masuk dalam kloter 99 hingga 100 karena penyesuaian kuota dan penggabungan embarkasi. Dengan masuknya kloter 97 dan 98 ke embarkasi, sebagian besar jemaah asal Kabupaten Jember kini telah berada di Arab Saudi maupun dalam proses pemberangkatan. Dan pihaknya berharap seluruh jemaah diberikan kesehatan dan kelancaran hingga seluruh rangkaian ibadah haji selesai dijalankan.

Hubastank, The Reason baru saja diputarkan di sore hari ini Sobat K. Kita geser ke informasi selanjutnya ya. Udah OTW di jam 5 dari pemerintah Kabupaten Jember mengakui masih terkendala keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan anggaran dalam pengamanan perlintasan sebidang kereta api. Akibatnya, puluhan perlintasan hingga kini masih belum memiliki penjaga maupun palang pintu. Dari Kepala Dinas Perhubungan Jember Gatot Triyono, pada Senin hari ini menjelaskan, dari total 99 perlintasan sebidang, mulai wilayah perbatasan Lumajang hingga Banyuwangi, sebanyak 43 perlintasan masih belum terjaga dan belum ada palang pintu. Menurut Gatot, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena hampir separuh perlintasan belum memenuhi standar keselamatan. Namun demikian, Dishub bersama dengan pihak terkait telah melakukan mitigasi, termasuk koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya. Gatot menambahkan salah satu kendala utama yaitu belum tersedianya SDM yang memenuhi ketentuan sebagai petugas penjaga lintasan kereta api. Selain itu, keterbatasan anggaran daerah juga membuat pemenuhan personel masih belum bisa dilakukan secara maksimal. Saat ini, Pemkab Jember baru mampu menjaga sekitar 10 pintu perlintasan dengan melibatkan 40 personel swadaya. Sementara pengelolaan perlintasan lainnya masih dalam proses pengalihan kewenangan kepada PT KAI. Untuk mengatasi kekurangan petugas, tahun lalu Dishub telah memberangkatkan 35 petugas jaga lintas mengikuti pendidikan dan sertifikasi. Seluruhnya kini sudah ditempatkan di seluruh perlintasan sebidang. Dan gak hanya itu aja ya Sobat Kei, Dishub juga memanfaatkan juru parkir P3K untuk dilatih menjadi penjaga perlintasan. Sebanyak 15 personel telah dididik dan ditempatkan, sementara 3 personel tambahan masih dalam proses rekrutmen untuk ditempatkan di kawasan Bedadung Pakusari. Sambil menunggu penambahan personel, Dishub akan memperkuat sosialisasi kepada masyarakat di sekitar perlintasan yang belum terjaga. Selain memasang banner peringatan bahwa pintu perlintasan belum berfungsi, Dishub memastikan rambu-rambu peringatan kereta api tetap tersedia di lokasi rawan kecelakaan.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.
1: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE, atau ketik streaming K Radio Jember di browser kamu.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh.

0: kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Iya, sorry ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: power geng push.
1: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: K-Perspektif bersama Raffiana Rizdianti.
6: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
7: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
6: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
8: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
9: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia, karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Selamat malam Sobat K, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Jember dan sekitarnya. Di malam hari ini tentunya masih di K Perspektif bersama dengan Raffiana sampai jam 8 malam nanti ya Sobat. Nanti tentu saja kita akan bahas beberapa informasi dan juga kusiapkan lagu-lagu hits dan juga backtrack-backtrack yang bikin kamu nostalgia untuk bisa kamu nikmati untuk menemani malam hari kamu tentunya. Jadi stay tune terus di 102,9 K Radio.

Satu single dari Ariana Grande, The Boy Is Mine, baru saja diputarkan ya Sobat K di malam hari ini. Tentunya masih bersama Raffiana di K Perspektif dan terus mengupdate beberapa informasi. Salah satunya, satu informasi juga datang dari Kabupaten Jember, Sobat K. Anggota Komisi D DPRD Jember, Ahmad Syahri, mengaku bermain game saat rapat karena harus memberi makan sapi virtual dalam permainan yang dimainkannya. Pengakuan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jember, Hanan Kukuh Ratmono, saat diklarifikasi awak media pada Senin hari ini. Menurut Hanan, berdasarkan penjelasan Syahri, rapat yang digelar saat itu berlangsung cukup lama, mulai jam 10 pagi hingga sekitar jam 2 siang. Di tengah jalannya rapat, ada waktu login harian sekitar jam 1 siang untuk memberi makan sapi virtual dalam game tersebut. Karena itu, Syahri menyempatkan membuka permainan di sela rapat. Namun, tindakan tersebut menuai sorotan publik setelah video dirinya bermain game sambil merokok saat rapat tersebar luas di media sosial dan menjadi viral. Akibat perbuatannya, Syahri akhirnya menjalani sidang etik di DPP Partai Gerindra di Jakarta Jumat pekan lalu. Dalam sidang tersebut, Syahri dijatuhi sanksi teguran keras oleh partai. Bahkan, partai juga memberikan peringatan tegas berupa ancaman pemecatan apabila kembali mengulangi pelanggaran serupa pada masa mendatang. Ketua Fraksi Gerindra menegaskan, seluruh anggota fraksi diminta menjaga etika dan marwah lembaga DPRD, terutama saat mengikuti rapat resmi bersama pemerintah maupun masyarakat. Di luar apapun alasannya itu ya Sobat Gay, walaupun berlangsung lama dan juga harus memberikan makan sapi virtual, memang tidak elok saat di tengah-tengah jalannya rapat harus bermain game, apalagi sampai merokok. Itu kan sangat-sangat tidak mencerminkan tindakan dari pejabat publik ya Sobat Ki. Apalagi di sana pembahasannya memang sedang membahas pelayanan kesehatan, stunting, dan juga masalah kesehatan yang ada di Kabupaten Jember, sehingga sangat tidak patut untuk dilakukan. Walaupun memang ada login harian jam 1 dan sudah terjadwal, namanya memang masih ada pekerjaan dan rapat ya Sobat Ki. Apapun itu pekerjaannya, kita juga harus tetap profesional, apalagi sampai main game di tengah-tengah pekerjaan. Kan tidak boleh kita aja main di perusahaan, ketahuan bos pasti langsung dimarahi SP1, kalau enggak dapat teguran atau pecat dan lain sebagainya. Lah ini pejabat publik udah menjadi sosok yang harusnya menjadi contoh untuk masyarakat dan menjadi seorang yang bisa mengayomi masyarakat, memberikan aspirasi dan menerima aspirasi dari masyarakat, tetapi justru melakukan yang sebaliknya. Nah, semoga saja dengan kejadian ini tidak terulang kembali ya Sobat Ki, karena marwah dari pejabat publik ini harus benar-benar terjaga. Kalau dinodai oleh beberapa oknum saja, nah yang benar-benar tulus dan ikhlas ini akhirnya juga tertutupi Sobat K. Jadi semoga saja dengan kejadian ini, semoga bisa menjadi pembelajaran dan tidak terulang di kemudian hari.

Salma Salsabil dengan Rumah baru saja diputarkan di malam hari ini. Kita geser ke informasi selanjutnya, mengawali informasi di jam 6 sore dari DPRD Kabupaten Jember, di mana DPRD Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Jember kembali melakukan perubahan program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda tahun 2026, di mana perubahan tersebut dilakukan untuk kedua kalinya dengan menambahkan 6 rancangan peraturan daerah yang akan dibahas pada tahun ini. Hal tersebut mengemuka dalam rapat Badan Musyawarah atau Banmus DPRD Jember yang digelar pada Senin siang 18 Mei. Wakil Ketua DPRD Jember Widarto menjelaskan, dari 6 raperda yang dimasukkan dalam perubahan Propemperda tersebut, 5 diantaranya telah menyelesaikan proses finalisasi di tingkat provinsi. Sementara, satu lainnya merupakan raperda Rencana Tata Ruang dan Wilayah atau RTRW yang sebelumnya sempat mengalami deadlock saat pembahasan pada tahun 2024 lalu. 5 raperda yang telah memasuki tahap finalisasi itu meliputi raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, raperda perlindungan tenaga kesehatan, raperda pengelolaan lingkungan hidup dan ketenagakerjaan, raperda madrasah diniyah taklimiyah, serta raperda induk pembangunan kepariwisataan tahun 2021.

atau Pemperda 2026. Dengan penambahan 6 raperda tersebut, total raperda yang masuk dalam agenda pembahasan Propemperda DPRD Jember tahun 2026 kini menjadi 23 raperda. Sebelumnya, 5 raperda yang sebenarnya telah selesai difinalisasi sempat dikeluarkan dari daftar Propemperda 2026 yang alasannya pembahasan substansi raperda tersebut telah rampung pada tahun 2025 lalu. Namun, pihak kementerian terkait merekomendasikan agar raperda yang telah difinalisasi tetap dicantumkan kembali dalam Propemperda apabila proses pengesahannya direncanakan dilakukan melalui sidang paripurna pada tahun ini.

0: Selamat malam Sobat K, kembali di 102,9 K Radio, masih barengan dengan Raviana sampai jam 8 malam nanti. Kita geser ke informasi selanjutnya Sobat K, dari informasi di satu ini terkait dengan pencarian orang ya, atau daftar DPO yang lebih dari 2 tahun masuk daftar DPO, akhirnya pelaku kasus pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia tertangkap dan diamankan jajaran unit Resmob Satreskrim Polres Bondowoso. Tersangka bernama Muhammad Faris Ramadan ditangkap pada Sabtu 16 Mei yang lalu sekitar jam 4 sore di wilayah Kabupaten Jember. Pria kelahiran Bondowoso 24 Oktober 2003 tersebut diketahui berdomisili di Dusun Kesemek RT 20 RW 10 Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso. Saat ini ia berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa, di mana penangkapan dilakukan berdasarkan laporan polisi tertanggal 9 April 2024 serta surat DPO tertanggal 11 April 2024. Kasus pengeroyokan itu terjadi pada Selasa dini hari di 9 April 2024 sekitar jam 12:30 dini hari di sebuah warung kopi milik Pak No di Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. Dalam peristiwa tersebut korban meninggal dunia akibat aksi pengeroyokan. Usai kejadian tersangka melarikan diri dan sempat menjadi buronan aparat kepolisian setelah melakukan penyelidikan dan pengembangan informasi secara intensif. Satreskrim Polres Bondowoso akhirnya berhasil melacak keberadaan pelaku di wilayah Kabupaten Jember dan tim Resmob kemudian bergerak menuju lokasi persembunyian tersangka dan berhasil mengamankannya saat berada di sebuah konter telepon seluler di Jalan Karimata nomor 58B Sumber Sari Jember. Kasatreskrim Polres Bondowoso Wawan Triyono melalui Kasih Humas Polres Bondowoso Ibtu Bobi Dwi Siswanto juga menegaskan penangkapan tersebut merupakan bentuk komitmen pemburu pelaku tindak pidana mencoba melarikan diri dari proses hukum. Ia juga mengimbau masyarakat untuk aktif memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui keberadaan para pelaku kejahatan maupun tindak kriminal lainnya. Berdasarkan hasil penyelidikan dan alat bukti yang telah dikumpulkan, tersangka dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau dan pasal 170 ayat 2 KUHP terkait tindak pidana pengeroyokan bersama-sama yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Saat ini tersangka telah dibawa ke Mapolres Bondowoso menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Polisi juga telah melengkapi berkas perkara beserta barang bukti untuk segera dilimpahkan ke tahap penuntutan.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Your music. Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu Gusti membawa kabar. Ketersediaan stok beras di Kabupaten Sampang, Madura disebut masih mencukupi untuk beberapa bulan ke depan. Hal itu diketahui setelah Satgas Pangan Polres Sampang melakukan pengecekan stok di gudang Bulog Sampang. Kasihumas Polres Sampang AKP Eko Pujiwalio mengatakan bahwa hasil pemantauan menunjukkan stok beras yang tersimpan di gudang Bulog Sampang mencapai sekitar 200 ton. Dalam waktu dekat jumlah tersebut juga diperkirakan bertambah dengan masuknya pasokan baru sekitar 100 ton.
2: Dari Radio Rasika USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Lonjakan kunjungan ke kawasan Candi Borobudur di Magelang sudah mulai terasa menjelang puncak perayaan Trisuci Waisak pada akhir Mei 2026 mendatang. Sejumlah hotel, homestay, hingga penginapan milik warga dilaporkan hampir penuh dipesan sejak jauh-jauh hari. Ketua DPD Walubi Provinsi Jawa Tengah Tanto Sugito Harsono mengatakan, antusiasme umat Buddha tahun ini sangatlah tinggi. Tercatat sudah ada 23.000 peserta dari berbagai penjuru Indonesia yang mendaftar. Ramainya pengunjung dipastikan akan mengerek aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Magelang.
3: Kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Selama libur panjang, kebutuhan LPG bersubsidi 3 kg melonjak. Namun Pertamina Patraniaga memastikan pasokan energi dari bahan bakar minyak hingga gas melon tetap tersedia. Bahkan bulan ini tambah pasokan 22,7 ribu tabung. Area Manager Communication Relation and CSR Jatim Balinus Pertamina Patraniaga Ahad Rahe dibilang, selama libur panjang stok BBM dan LPG dipastikan dalam kondisi aman tercukupi dengan seluruh infrastruktur telah disiapkan.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kembali di K Perspektif barengan dengan Raviana Sobat K di jam 18 lewat 49 menit ini. Udah hampir di jam 7 ya. Sebelumnya ada Sobat Arif yang bergabung di malam hari ini. Selamat malam Sobat Arif. Tadi sore Sobat Arif melintas di daerah Basuki Rahmat, Tegal Besar Ajung sampai Maghrib dan melihat ada beberapa petugas dari Dishub yang jaga di setiap persimpangan. Dan ternyata ada Gus Bupati yang goes sama OPD dan kayaknya banyak tadi rombongannya. Dan kebetulan di Masjid Al-Ikhlas Tegal ini juga ramai sekali, ternyata Gus Bupati jamaah Maghrib di sana. Nah, mumpung ketemu sama Guse dari Sobat Arif menyampaikan masalah jalan ya yang berlubang dan juga banyak ilalang di sekitar Muhammad Yamin. Dan tadi juga menceritakan bahwa pernah melaporkannya ke Kiridio ya, dan semoga bisa segera dieksekusi oleh Pemkab Jember. Terima kasih ya untuk Sobat Arif yang juga selalu memberikan update informasinya. Kemarin memang ada beberapa Sobat K yang melaporkan, seperti Sobat Arif, Sobat Nanang juga yang melaporkan di Jalan M. Yamin ada lubang yang rusak yang cukup dalam Sobat K di sekitar jembatan M. Yamin. Jadi khawatir kalau nggak segera diperbaiki justru nanti akan amblas atau semakin parah dan nantinya akan menjadi dampak yang kemana-mana, apalagi di sana jalur yang lumayan ramai ya Sobat K, kalau saat pulang kerja atau berangkat beraktivitas pagi atau sore, malam dan siang tuh pasti di sana ramai banget. Jadi butuh adanya perhatian, semoga segera dieksekusi oleh Pemkab Jember dan semoga segera ada perbaikan tentunya. Dan untuk kamu juga sobat yang di malam hari ini masih dalam perjalanan, hati-hati selalu ya. Semoga sampai ke tempat tujuan dalam kondisi yang aman, yang penting nyantai aja, jangan kebut-kebutan karena nampaknya kondisi trafik di malam hari ini sangat padat Sobat K. Jadi hati-hati selalu. Boleh kamu untuk kabarkan ya sobat ke WhatsApp Kiridio kalau ada beberapa kepadatan, share aja di 0811 378 1029. Pengelola bank sampah yaitu si Kupi di Perumahan Muktisari Blok Ki 26 Kecamatan Kaliwates menggelar sosialisasi pengelolaan sampah mandiri kepada warga dan sejumlah ketua RT dari berbagai wilayah pada Minggu 17 Mei kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya mempercepat pemahaman masyarakat terhadap surat edaran atau SE Bupati Jember tentang kewajiban pengelolaan sampah mandiri, di mana kebijakan yang diterbitkan Bupati Jember Muhammad Fawaid itu merupakan respon atas kondisi darurat di TPA Pakusari yang sudah melebihi kapasitas atau overload. Dalam kegiatan tersebut, pengelola bank sampah Sikupi sekaligus ketua forum bank sampah Jember, Susiati, memberikan praktik langsung pemilahan sampah organik dan anorganik kepada peserta. Sampah organik diperagakan dapat diolah menjadi 5 metode yaitu kompos bag, komposter, ekoenzim, budidaya maggot, dan biopori. Melalui kompos bag, sampah sisa dapur ini dapat diolah menjadi tanah kompos, sementara komposter menghasilkan air lindih yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk cair organik. Selain itu, ekoenzim dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembersih rumah tangga, sedangkan budidaya maggot dapat digunakan sebagai pakan ikan maupun burung. Adapun biopori ini dilakukan dengan membuat lubang resapan untuk menampung sampah organik yang nantinya mampu menggemburkan tanah sekaligus menghasilkan pupuk alami. Sementara untuk sampah anorganik, warga diarahkan menyalurkannya ke bank sampah dan setiap 2 minggu sekali nasabah dapat menyetorkan sampah organik atau anorganik untuk dipilih menjadi tabungan sampah atau sedekah sampah. Susiati menjelaskan hasil tabungan sampah ini biasanya diambil warga setiap 6 bulan sekali menjelang hari raya hingga untuk kebutuhan mendesak. Sedangkan program sedekah sampah dimanfaatkan untuk membeli makanan yang kemudian dibagikan kepada masyarakat seperti tukang beca dan warga yang membutuhkan. Menurut Susiati, tujuan dari sosialisasi tersebut agar masyarakat segera memahami ya isi dari SE Bupati terkait dengan pengelolaan sampah mandiri karena masih banyak warga yang belum memahami teknis pelaksanaannya. Sehingga ia mengaku mulai mengelola bank sampah Sikupi sejak tahun 2022 Dan selama 4 tahun berjalan, masyarakat di sekitar bank sampah mulai terbiasa untuk memilah sampah organik dan anorganik dari rumah masing-masing. Namun demikian, tantangan terbesar di awal adalah mengubah pola pikir masyarakat yang selama ini dianggap persoalan sampah selesai hanya dengan membayar petugas pengangkut sampah. Sehingga ia juga berharap pemerintah lebih masif untuk melakukan sosialisasi hingga tingkat RT dan RW agar masyarakat benar-benar memahami kebijakan pembatasan sampah ke TPA Pakusari yang mulai diberlakukan pada 1 Juni mendatang. Sementara salah satu peserta sosialisasi sekaligus ketua RT asal Talangsari, Siti Nuril Ainiyah, mengaku kegiatan tersebut sangat membantu masyarakat yang masih awam terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga. Karena menurutnya, praktik langsung pemilahan sampah membuat materi lebih mudah dipahami dan nantinya dapat diteruskan kepada warga di lingkungannya. Ia mengaku juga cukup terkejut dengan kebijakan pembatasan sampah ke TPA Pakusari mulai 1 Juni mendatang karena selama ini masyarakat terbiasa membuang sampah tanpa melakukan pemilahan. Meski demikian, dirinya menilai kebijakan tersebut menjadi momentum untuk membangun kesadaran masyarakat agar mulai mengelola sampah secara mandiri dari rumah masing-masing.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
2: Menyaksikan Headline News. Sidang pembacaan tuntutan kasus pembunuhan berencana terhadap Kepala Cabang Bank M. Ilham Pradipta digelar di Pengadilan Militer 2 Jakarta Timur pada Senin siang. Tiga prajurit TNI yang menjadi terdakwa dituntut hukuman penjara dan pemecatan dari dinas militer. Auditor Militer Washington Marpaung menyatakan ketiga terdakwa diyakini terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap korban M. Ilham Pradipta. Dalam sidang pembacaan tuntutan, terdakwa 1, Serka Muhammad Nasir, dituntut 12 tahun penjara serta dipecat dari dinas militer. Sementara terdakwa 2, Kopda Ferry Haryanto, dituntut 10 tahun penjara dan dipecat dari dinas. Adapun terdakwa 3, Serka Franky Yaru, dituntut 4 tahun penjara. Menurut auditor militer, para terdakwa dinilai melanggar pasal 340 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagai dakwaan primer. Auditor juga menyertakan dakwaan subsidiar pasal 338 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP, atau pasal 333 ayat 3 KUHP.
3: Serka Muhammad Nasir, NRP. 3198039988037 pidana pokok penjara selama 12 tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, pidana tambahan dipecat dari dinas militer Kepri Tindakan Darat. Terdakwa 2, Kopda Ferry Herianto, NRP 3112068337093 pidana pokok penjara selama 10 tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, pidana tambahan dipecat dari dinas militer CQI TNI Angkatan Darat. Terdakwa 3, Serka Franky Yaru, NRP 2112018482092, pidana penjara selama 4 tahun.
2: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Hadalia mengatakan penggunaan compressed natural gas atau CNG ukuran 3 kg saat ini masih dalam tahap uji coba sebelum digunakan secara masif oleh masyarakat. Uji coba dilakukan di dua tempat, yakni di Tiongkok dan Indonesia. Uji coba tabung 3 kg perlu dilakukan karena CNG menggunakan tekanan yang cukup besar mencapai 250 bar. Setelah lolos uji coba, Bahlil mengatakan CNG 3 kg baru dapat digunakan masyarakat luas. Sementara untuk tabung ukuran 12 dan 20 kg, saat ini sudah digunakan di restoran, hotel-hotel, hingga di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. CNG ditargetkan dapat menggantikan LPG tabung 3 kg mulai tahun ini untuk mengurangi ketergantungan impor energi.

0: pabriknya itu ada di China, dan yang kedua adalah kita akan melakukan di Indonesia. Ya.
1: Jet tempur milik Angkatan Laut Amerika Serikat jenis EA-18 jatuh saat pertunjukan udara di Idaho, Amerika Serikat.
2: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: Nikkei Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Anggota Komisi D DPRD Jember Ahmad Syahri mengaku bermain game saat rapat karena harus memberi makan sapi virtual dalam permainan yang dimainkannya. Pengakuan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jember Hanan Kukuh Ratmono saat diklarifikasi awak media pada Senin 18 Mei hari ini. Menurut Hasan, berdasarkan penjelasan dari Syahri, rapat yang digelar saat itu berlangsung cukup lama, mulai jam 10 pagi hingga sekitar jam 2 siang. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Anggota Komisi D DPRD Jember, Ahmad Syahri, mengaku bermain game saat rapat karena harus memberi makan sapi virtual dalam permainan yang dimainkannya. Pengakuan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jember, Hanan Kukuh Ratmono, saat diklarifikasi awak media, Senin 18 Mei 2026. Menurut Hasan, berdasarkan penjelasan Syahri, rapat yang digelar saat itu berlangsung cukup lama, mulai pukul 10 pagi hingga sekitar pukul 2 siang. Di tengah jalannya rapat, ada waktu login harian sekitar pukul 1 siang untuk memberi makan sapi virtual dalam game tersebut. Karena itu, Syahri menyebutkan membuka permainan di sela rapat. Namun, tindakan tersebut menuai sorotan publik setelah video dirinya bermain game sambil merokok saat rapat tersebar luas di media sosial dan menjadi viral. Akibat perbuatannya, Syahri akhirnya menjalani sidang etik di DPP Partai Gerindra di Jakarta Jumat pekan lalu. Dalam sidang tersebut, Syahri dijatuhkan sanksi teguran keras oleh partai. Bahkan, partai juga memberikan peringatan tegas berupa ancaman pemecatan apabila kembali mengulangi pelanggaran serupa pada masa datang. Ketua Fraksi Gerindra menegaskan, seluruh anggota fraksi diminta menjaga etika dan marwah lembaga DPRD, terutama saat mengikuti rapat resmi bersama pemerintah maupun masyarakat.
4: Ketika sebelum rame ya, pada hari itu sempat tak tanya, kok main game? Iya ketua, itu rapatnya mulai jam 10 pagi sampai jam 2, terus jam 1 saya lupa. Belum memberi makan sapi saya, tapi sapi dia, ternyata sapi di gamenya itu belum dikasih makan. Yaitu ya yang dilakukan beliau katanya yang memberi makan sapi-sapinya di itu aja yang disampaikan ke saya.

0: Satu single dari Nyoman Paul dan Andi Rianto, The Way You Look At Me, baru saja diputarkan di malam hari ini Sobat K. Kita geser ke informasi selanjutnya. Dari pemerintah Kabupaten Jember mengakui masih terkendala keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan anggaran dalam pengamanan perlintasan sebidang kereta api, yang akibatnya puluhan perlintasan hingga kini masih belum memiliki penjaga maupun palang pintu. Dari Kepala Dinas Perhubungan Jember Gatot Triyono pada Senin 18 Mei hari ini juga menjelaskan, dari total 99 perlintasan sebidang mulai wilayah perbatasan Lumajang hingga Banyuwangi, sebanyak 43 perlintasan masih belum terjaga dan belum ada palang pintu. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Pemerintah Kabupaten Jember mengakui masih terkendala keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan anggaran dalam pengamanan perlintasan sebidang kereta api. Akibatnya, puluhan perlintasan hingga kini belum memiliki penjaga maupun palang pintu. Kepala Dinas Perhubungan Jember, Gatot Triyono, Senin 18 Mei 2026 menjelaskan, dari total 99 perlintasan sebidang, mulai wilayah perbatasan Lumajang hingga Banyuwangi, sebanyak 43 perlintasan masih belum terjaga dan belum ada palang pintu. Menurut Gatot, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena hampir separuh perlintasan belum memenuhi standar keselamatan. Namun demikian, Dishub bersama pihak terkait telah melakukan mitigasi, termasuk koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya. Gatot menambahkan, salah satu kendala utama yakni belum tersedianya SDM yang memenuhi ketentuan sebagai petugas penjaga lintasan kereta api. Selain itu, keterbatasan anggaran daerah juga membuat pemenuhan personel belum bisa dilakukan secara maksimal. Saat ini Pemkab Jember baru mampu menjaga sekitar 10 pintu perlintasan dengan melibatkan 40 personil swadaya. Sementara, pengelolaan perlintasan lainnya masih dalam proses pengalihan kewenangan kepada PT KAI. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, tahun lalu Dishub telah memberangkatkan 35 petugas jaga lintasan mengikuti pendidikan dan sertifikasi. Seluruhnya kini sudah ditempatkan di sejumlah perlintasan sebidang. Tak hanya itu, Dishub juga memanfaatkan juru parkir P3K untuk dilatih menjadi penjaga perlintasan. Sebanyak 15 personel telah dididik dan ditempatkan, sementara 3 personel tambahan masih dalam proses rekrutmen untuk ditempatkan di kawasan Bedadung Pakusari. Sambil menunggu penambahan personel, Dishub akan berkuat sosialisasi kepada masyarakat di sekitar perlintasan yang belum terjaga. Selain memasang banner peringatan bahwa pintu perlintasan belum berfungsi, Dishub memastikan rambu-rambu peringatan kereta api tetap tersedia di lokasi rawan kecelakaan.
3: Kita tahu bahwa APBD kami, Pemkab Jember ini kan banyak pengurangan dari pusat juga, sehingga kami memanfaatkan petugas yang ada di Dinas Perhubungan, yaitu petugas-petugas juru parkir yang ketika perwaktu itu kami arahkan untuk menjadi penjaga pintu perlintasan. Dan kemarin sudah 15 kami diklatkan dan alhamdulillah mereka sudah menempati, dan ini kami juga merekrut kembali 3 persiapan untuk menempatkan di yang di Bedadung. Tapi dalam waktu dekat, insya Allah besok kami akan menempatkan personel di sana.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

Justin Bieber featuring dengan Ludacris dengan Baby. Kalau kita dengerin lagunya Justin Bieber nih bikin nostalgia ya sobat. Apalagi waktu SMP, waktu itu aku benar-benar ngefan banget sama Justin Bieber. Apa sih nama fansnya waktu itu? Bliebers gitulah sobat ya. Jadi namanya itu ada sendiri tuh fandom nama dari Justin Bieber, Bliebers atau kalau nggak salah Bliebers Indonesia gitu. Misal fans Justin Bieber yang ada di Indonesia tuh rame banget, apalagi kemunculannya Justin Bieber yang merilis lagu Baby ini ya, satu single Baby yang saat itu langsung membludak karena emang selain suaranya enak ya juga dari face-nya ya, dari Justin Bieber nih akhirnya bikin orang juga suka gitu ngelihat waktu itu. Jadi itu jadi penyanyi dan sekaligus kayak crush anak-anak zaman dulu lah sobat K, waktu SMP. Jadi emang benar-benar nostalgia kalau dengerin lagunya dari Justin Bieber yang Baby. Akhir-akhir ini lagi booming lagi ya lagu dari Justin Bieber yang Baby ini, apalagi kemarin dibawain di salah satu ajang musik festival yang ada di Amerika sobat K, di mana Justin Bieber menyanyikan lagu Baby. Jadi lumayan trending lagi dan banyak sekali akhirnya yang juga kepincut dan nostalgia dengan lagu dari Justin Bieber Baby. Apakah kamu juga salah satu fans dari Justin Bieber nih sobat K, yang mungkin sekarang udah mulai gendong anak gitu ya, udah mulai bertumbuh dewasa, dulunya ngefans banget sama Justin Bieber. Nah kembali kita ke informasi selanjutnya ya, kita geser dulu tapi sebelumnya ke saluran WhatsApp ke radio. Ini ada sobat Rahma yang mengabarkan untuk kondisi cuaca di daerah perempatan Mangli, kondisinya cerah sekali dan trafiknya juga lumayan ramai lancar ya dari sobat Rahma di sekitaran perempatan Mangli ini yang selalu mengabarkan kondisi di sana. Terima kasih informasinya sobat Rahma, semoga lancar selalu untuk segala aktivitasnya ya, yang mau melakukan aktivitas atau melakukan perjalanan di malam hari tentunya stay safe dan juga pastikan kendaraan yang kamu gunakan untuk perjalanan malam juga dalam kondisi yang prima. Lampunya, kemudian juga rem, harus pastikan semua dalam kondisi yang berfungsi secara maksimal. Jangan lupa untuk menggunakan helm pengendara roda 2, begitupun pengendara roda 4, jangan lupa untuk pasang seat belt-nya. Untuk kamu yang selalu mobilitas nih, berkendara apalagi di malam hari ya, harus tingkatkan kewaspadaannya. Jangan saling serobot untuk jalur lintasan temannya ya atau pengendara lain, khawatir justru terjadi hal yang tidak diinginkan. Hati-hati selalu dan selalu jaga jarak antar pengendara lain. Jadi untuk kamu yang mau berkabar juga di 102,9, mumpung tinggal 15 menit lagi ya, hampir di penghujung waktu kebersamaan kita, silahkan share aja ke WhatsApp ke radio di 0811 378 1029.

Satu single dari Ari Lasso, Penjaga Hati, sekaligus menjadi lagu penutup di kebersamaan kita malam hari ini. Terima kasih banyak yang sudah gabung dan juga berbagi kabarnya di 102,9. Karena udah hampir jam 8 malam, sudah waktunya Raffiana buat pamit ya Sobat K. Tentunya besok kembali lagi ke perspektif di jam 6 pagi sampai jam 8 malam dengan berbagai informasi-informasi terhangat dan juga lagu-lagu yang bisa kamu nikmati untuk menemani kamu dari segala aktivitas pagi hingga malam hari. Selamat malam Sobat, Raffiana pamit ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

Cerdas. Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget! Teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk!
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. KEI Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming KEI Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: 102.9 K Radio.
1: Power geng, push.
2: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Perspektif 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo Sobat K, selamat pagi. Kali ini kamu mendengarkan K Perspektif Pagi bareng saya Roset Romansyah. Di hari ini Selasa 19 Mei 2026 sampai jam 12 siang nanti.

Gimana kabar kamu hari ini Sobat K di hari Selasa 19 Mei 2026? Mudah-mudahan hari ini kamu dalam keadaan sehat pastinya. Kita update kembali informasi seputar Jember dan sekitarnya Sobat K, dan juga nasional bahkan internasional. Di pagi hari ini banyak sekali orang-orang sudah mulai berangkat beraktivitas, entah itu berangkat ke kerja ataupun berangkat ke kantor dan juga ke sekolah ya Sobat K. Dan di hari aktif ini mungkin kamu bisa update juga berbagai informasi seputar Jember dan sekitarnya, mengenai informasi arus lalu lintas ataupun kondisi cuaca terkini, atau bahkan kamu menemukan jalan-jalan berlubang dan juga atau mengalami fasilitas pelayanan umum yang kurang baik Sobat K, bisa laporkan ke kami, nanti kita akan teruskan ke pihak yang berwajib ataupun dinas.

0: Sound of Knowledge.
1: Saya ucapkan selamat pagi untuk kamu yang saat ini dalam perjalanan menuju ke tempat kerja Sobat K dengan menggunakan kendaraan roda 4 atau mobil ya. Pastinya jangan lupa untuk sabuk pengamannya dipakai Sobat K ya. Khawatir nanti kalau kamu melintas di jalan yang cukup berlubang ataupun yang cukup padat Sobat K, karena itu termasuk safety juga dalam berkendara. Ataupun kamu yang saat ini sedang siap-siap menggunakan roda 2 Sobat K ya, jangan lupa untuk pakai helmnya standar SNI, maupun kamu yang nyetir ataupun yang kamu dibonceng Sobat K. Dan jangan lupa yang paling penting, surat-surat berkendara kamu, SIM, STNK ya Sobat K, pastikan kamu membawa semuanya. Jangan lupa juga untuk sarapan terlebih dahulu, ataupun kamu yang saat ini sedang persiapkan bekal, yang malas mau makan di luar ataupun pengen makan dari rumah Sobat K ya, bawa bekal itu sangat praktis sekali dan menghemat pastinya. Apalagi di tengah kondisi seperti ini, beberapa tempat makanan sudah mulai mengalami kenaikan ya Sobat K, harga pangan ataupun di tempat warung-warung yang biasanya harganya yang menurut kita yang normal, sekarang wah cukup naik sekali Sobat K, bisa mencapai 1.000 ataupun sampai 3.000 rupiah ini per porsinya. Alangkah hematnya bisa kita untuk bekal setiap harinya Sobat K. Dan kali ini saya ajak kamu untuk mendengarkan satu lagu backtrack pertama, karena di K Radio selalu ada satu lagu backtrack di tahun 80-an dan juga 90-an. Di setiap jamnya Sobat K ada lagu dari Phil Collins dengan You'll Be In My Heart.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Push power, geng, push.
3: Jom, ayo dong. Ya, wifi mati.
2: Padahal dikit lagi winner.
4: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
2: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
4: Amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
4: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
2: Choco drink,
5: my mood booster.
2: Menyala moodku.
6: Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
9: Aman, yang penting...
5: Oh.

0: Sound of Knowledge.
1: Seperti yang kita tahu sobat, kayak salah satu anggota DPRD Kabupaten Jember yang kemarin sempat viral saat main saat rapat main game dan juga merokok sobat. Kayak ini karena gara-gara lupa makan kasih makan sapi sobat. Kalau kasih makan sapi yang nyata kan kita itu memang kewajiban karena apalagi mendekati kurban seperti ini. Tapi kalau lupa kasih makan sapi virtual ini juga agak lain ya sobat. Ya ini direspon langsung oleh ketua fraksi Gerindra Jember sobat. Oke, yang mengatakan bahwasanya ia sudah di sidang etik oleh DPP Partai Gerindra di Jakarta pada Jumat pekan lalu sobat. Oke, dan memang Syahri dijatuhi sanksi teguran keras oleh partai dan bahkan partai juga memberikan peringatan tegas berupa ancaman pemecatan apabila mengulangi pelanggaran serupa pada masa mendatang. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Anggota Komisi D DPRD Jember, Ahmad Syahri, mengaku bermain game saat rapat karena harus memberi makan sapi virtual dalam permainan yang dimainkannya. Pengakuan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jember, Hanan Kukuh Ratmono, saat diklarifikasi awak media, Senin 18 Mei 2026. Menurut Hasan, berdasarkan penjelasan Syahri, rapat yang digelar saat itu berlangsung cukup lama, mulai pukul 10 pagi hingga sekitar pukul 2 siang. Di tengah jalannya rapat, ada waktu login harian sekitar pukul 1 siang untuk memberi makan sapi virtual dalam game tersebut. Karena itu, Syahri menyebutkan membuka permainan di sela rapat. Namun tindakan tersebut menuai sorotan publik setelah video dirinya bermain game sambil merokok saat rapat tersebar luas di media sosial dan menjadi viral. Akibat perbuatannya, Syahri akhirnya menjalani sidang etik di DPP Partai Gerindra di Jakarta Jumat pekan lalu. Dalam sidang tersebut, Syahri dijatuhkan sanksi teguran keras oleh partai. Bahkan partai juga memberikan peringatan tegas berupa ancaman pemecatan apabila kembali mengulangi pelanggaran serupa pada masa datang. Ketua Fraksi Gerindra menegaskan, seluruh anggota fraksi diminta menjaga etika dan marwah lembaga DPRD, terutama saat mengikuti rapat resmi bersama pemerintah maupun masyarakat.
4: Ketika sebelum rame ya, pada hari itu sempat tak tanya, kok main game? Iya ketua, itu rapatnya mulai jam 10 pagi sampai jam 2, terus jam 1 saya lupa. Belum memberi makan sapi saya, tapi sapi dia, ternyata sapi di gamenya itu belum dikasih makan. Yaitu ya yang dilakukan beliau katanya yang memberi makan sapi-sapinya di itu aja yang disampaikan ke saya.
5: Paling hot dan hits minggu ini.